Terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id ya. Ada informasi tentang showcase album Bernadia membawa penonton masuk ke dunia mimpi. Penyanyi Bernadia sukses menggelar album showcase megah dengan konsep cerita penuh makna mendalam. Pertunjukan ini dikemas secara apik layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan. Babak pertama menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setia. Berbarut dress putih dan jeans yang membuat penonton gemas dengan penampilannya. Konsep panggung dirancang matang agar setiap pendengar mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sejumlah lagu baru membawakan tema pesimisme, kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia. Album ini adalah upayanya keluar dari zona nyaman. Kejutan spesial hadir saat Randy Pandugo muncul membawakan lagu hit secara berduet bersama penonton. Memasuki babak kedua, Bernadia mengajak para penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits dari album perdananya. Lagu-lagu populer seperti Satu Bulan, Masa Sepi, sehingga hingga lama-lama sukses membuat suasana panggung makin riuh. Suasana berubah heboh.

0: Ketika Tensi berkolaborasi menyanyikan lagu Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hibdut yang sangat menghibur. Penonton kompak menyanyikan setiap lirik lagu dari awal hingga akhir pertunjukan dengan penuh antusiasme. Atmosfer konser juga terasa sangat meriah karena seluruh area dipenuhi oleh suara kompak penonton yang bernyanyi bersama. Kemeriahan tersebut membuktikan suksesnya showcase ini dalam menyatukan perasaan Bernadia dan para penggemarnya. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: mendadak buyung ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Baik, terima kasih masih dari jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kita dengarkan Parlementaria edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026, yang akan disampaikan oleh rekan kami Febriansa.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parmentaria, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI dorong potensi wisata di wilayah utara Indonesia. Komisi 7 DPR RI lakukan reses di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, dari Komisi 7 mendorong potensi wisata di wilayah utara Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan. Pemerintah daerah didorong untuk mulai mengoptimalkan potensi ekonomi dan sektor pariwisata di kawasan utara Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifatul Sembiring, saat reses di Kabupaten Bintan, Rabu siang, selama ini pengembangan pariwisata dinilai masih lebih banyak berorientasi ke wilayah selatan, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat, NTB. Dengan menyasar wisatawan asal negara Australia dan Selandia Baru yang memiliki jumlah penduduk sekitar 32,5 juta jiwa. Padahal kawasan utara memiliki pangsa pasar wisatawan yang jauh lebih besar. Mengingat kawasan utara Indonesia berdekatan dengan sejumlah negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, serta negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk mencapai ratusan juta hingga miliaran jiwa. Untuk itu, potensi yang dimiliki Kabupaten Bintan harus ditingkatkan supaya menjadi tujuan wisata negara Eropa dan ASEAN.
2: Nah, kalau orang datang, itu pasti bawa uang. Dia kan nggak mungkin tidur di jalanan, sewa hotel. Nah, itu pajaknya kan berapa persen masuk. Pemda ini kan cuma dapat sewa hotel, kendaraan bermotor, rumah makan. Nah, ada yang lain-lain udah diambil ke pusat. Nah, TKD dicekik lagi kan gitu. Udah teriak-teriak semua nih di kepala daerah. Ini kesempatan kalau menurut saya. Ambil yang utara. Tapi bangun dari sekarang. Memang enggak lama, tapi kalau udah established, ini duit semua, bos. UMKM jalan.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan pemerintah daerah di wilayah utara Indonesia diharapkan mulai mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna menarik lebih banyak wisatawan dari negara-negara tetangga. Karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Komisi 7 DPR RI melakukan reses di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.
3: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian yang terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
4: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah. Kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling-keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, kabupaten ya Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan juga dari UMKM.
3: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
5: Terutama untuk meningkatkan pariwisata, bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program, jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create, karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
3: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di akhir parlamentaria pekan ini, Komisi 7 DPR RI meminta proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan harus dikaji ulang agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan tangkap tradisional.
6: Aktivitas sedimentasi pasir laut ditegaskan agar tidak dilakukan di kawasan wisata maupun sumber mata pencarian utama nelayan. Karena proyek sedimentasi pasir laut memicu kerusakan ekosistem laut dan mengganggu aktivitas nelayan tangkap tradisional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat reses di Kabupaten Bintan mengatakan, pembangunan industri itu memang sebaiknya tidak mengganggu aktivitas pariwisata, sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik dan menarik pelancong untuk berkunjung.
7: Di suatu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ nah. Ini kan kejadian kayak Raja Ampat terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel, dan itu pencemaran terhadap lingkungan, dan ekoturism itu menjadi sustainability-nya itu tidak bisa dijamin.
6: Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifadul Sembiring, jika proyek tersebut tetap akan dilaksanakan, sebaiknya hindari lokasi wisata dan spot nelayan. Menyikapi rencana proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mantan Menteri Kominfo ini meminta agar pembangunannya dipindahkan ke lokasi yang kondisi pulaunya tidak produktif. Dengan demikian, tidak akan mengganggu ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.
8: Sedimentasi itu hindari tempat-tempat spot pariwisata dan spot-spot nelayan. Nelayan ini nggak bersuara dia, tetap lapar dia. Mana ada nelayan kita yang kaya? Kalau menurut saya dikaji ulang lagi lah, pindahkan pulau-pulau yang tidak begitu produktif. Orang mau punya pulau-pulau aja bisa disewain, kita harus pulau ada segala.
6: Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengkajian ulang untuk proyek sedimentasi pasir laut dengan memindahkan ke lokasi yang jauh dari dua titik seperti spot wisata dan lokasi nelayan mencari ikan.
0: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Berjumpa lagi kita dalam Persada Indonesia, 100% Indonesia, edisi hari ini, hari Minggu, di hari ke-26 bulan Juli tahun 2026. Kami sampai Anda dimanapun Anda berada, apa kabarnya, dan selamat berakhir pekan ya, selamat liburan ya. Baik, dalam Persada edisi hari ini kami buka line teleponnya di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 7789 830. Baik, sepertinya sudah Anda ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
5: Waalaikumsalam Persada Indonesia, 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia. Bang Hamzah Yusuf, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Ini dengan Bang Ardian ya?
4: Tidak dong. Ayo, dengan siapa?
5: Oh, dengan Bang Rece ya?
4: Betul tuh. Ya, kalau kemarin Bang Rece lah pasti ya, Bang. Kan cuma dua.
5: Kalau tadi pagi Bang Rece, ya mungkin gangguan dari Jambi lah gitu kan.
4: Iya, dari tadi pagi memang streaming kita gangguan tuh, Bang Hamzah.
5: Oh gitu ya. Begitu. Seluruhnya aku tes.
4: Iya, betul.
5: Kan,
4: seluruh Indonesia.
5: Suara ya.
4: Dari... Tapi sekarang gimana Bang Hamzah Yusuf, sudah jernih apa?
5: Oh, bagus sekali.
4: Sudah bagus. Jadi, ya, alhamdulillah.
5: Sekitar pukul 1 tadi sudah bagus.
4: Baik. Kalau begitu, alhamdulillah.
5: Iya, tadi kan tadi pagi aku di Pro 4. Mana tadi? Pro 4 Samarinda, tapi suara. Kemudian ada suara. Di Tanjung Pinang, Pro 4 Tanjung Pinang tidak ada suara. Suara 1 Tanjung Pinang tidak ada suara. Jambi juga tidak ada suara seluruhnya.
4: Iya, kita
5: berarti ada gangguan.
4: Iya, betul, ada gangguan ya. Seluruh dari ya gangguan dari ialah seluruh Indonesia kalau tadi dari subuh lah, dari tadi pagi kalau nggak salah.
5: Oh iyalah,
4: baik.
5: Lagunya nih Damai Bersamamu Krisye.
4: Damai Bersamamu
5: dari Krisye.
4: Yang dari Krisye ya, dari Krisye ya. Oke, baik.
5: Iya,
4: baik.
5: Iya. Ada ya?
4: Ada Bang Hamzah Yusuf. Salam-salamnya ini boleh Bang Hamzah Yusuf.
5: Ini yang penelpon yang pertama ya.
4: Oh iya dong, Bang Hamzah mas selalu yang pertama nih.
5: soalnya aku tadi masuk di Pro 1 Jambi.
4: Oh gitu.
5: Iya. Jadi tadi dengar tadi ayalah. Lanjut ya, untungnya Bang Rizky ya, selamat bertugas, semoga sehat.
4: Baik,
5: selalu.
4: Terima kasih.
5: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, juga ada Pak Kumis, ada Mama Dani, Bunda Selasi, Mama Dini, ada Putra, Pak Burhan, ada juga Bang Udin. Mas Prabu, Ika Risyanti, jadi masuk di Pro 1 juga, masuk di Pro 1 Jambi.
4: Oh iya gitu, oh Mbak Ika ya.
5: Iya, katanya kalau hari Minggu libur kerja, kalau selain daripada hari Minggu tuh nggak ada libur.
4: Masuk kerja terus, iya.
5: Iya, kalau dulu memang katanya bisa lah nelpon, kalau sekarang sepertinya agak apa namanya nih, disiplin, tak bisa megang main HP.
4: Oke, baik. Iya.
5: Ya, jadi untuk Nyai Karisyanti ya, semoga dengar dia.
4: Iya.
5: Kemudian ada Putri Marisa, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu juga. Bang Ele, ada Bang Jai, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga ya, untuknya Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Cindum, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Basis, ada juga Mangga Aida, ada Siska, Kak Deli, Bang Yus, ada Yusuf, ada Bang Oya, Kak Hani, Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang, ada Kak Karipa, ada Kak Siti di Tanah Merah, ada juga Bunda Sulami, ada Bang Lokman, Nek Long, Mak Long dia juga adanya, siapa lagi ya, Bang Maun, ada Mama Rika, Bang Gole-Gole, Ahmad Irwan juga ya, untuk semualah tanpa terkecuali itu Ahmad. Siang untuknya Bang Riki, selamat siang Om juga, terima kasih banyak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Hamzah Yusuf di Ciambi ya, sebagai penelpon pertama nih. Baik, kita angkat kembali nih di belakang Bang Hamzah Yusuf. Halo Persada Indonesia, selamat siang.
0: Persada Indonesia, selamat siang.
4: Selamat siang, dengan siapa di mana?
0: Sapu-sapu.
4: Kak Berlian, apa kabar nih?
0: Gak tahu, kabar baik. Baru bangun tidur ya, Arif.
4: Hujan ya tadi ya di sana ya?
0: Hujan tadi, sejuk. Jadi tidurlah, siap makan, siap mandi, siap sholat, bareng, tidur. Pas HP dekat kan, hidup kan digital. Jadi senang, gak payah bangun ke belakang hidupi radio.
4: Betul. Betul tuh Kak Berlian.
0: Jadi ini pun pakai HP ini aja, pakai HP senter.
4: Nah, lagu apa nih Kak Berlian hari ini?
0: Lagu Udang di Balik Batu aja lah.
4: Apa tuh? Udang di Balik Batu dari siapa? Wali?
0: Ada udang di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang.
4: Judulnya apa tuh ya? Cari jodoh kalau tak salah ya?
0: Udang apa judulnya tak tahu, udah boleh batu tak.
4: Nanti Ricky carikan ya, kalau nggak salah tuh ayalah. Judulnya cari jodoh deh kalau liriknya itu deh.
0: Iya kak.
4: Salam dulu nih. Boleh salam dulu.
0: Udah berapa orang masuk?
4: Baru Bang Hamzah Yusuf.
0: Buka pintu ya. Warung Rizky dah buka. Dia masuk lah dia.
4: Betul.
0: Kata Kuntum, warung belum buka. Kata Kuntum, dulu malam-malam warung masih tutup. Kata dia. Ini dah buka nih, kata dia. Ajalah salam dia buat Rizky.
4: Iya, baik.
0: Selamat siang, selamat tugas, sehat selalu.
4: Amin, terima kasih Kak Belia.
0: Tadi buat Pak Anza Yusuf, buat Mak Dadi, buat Ilek, buat Yusuf juga di Batam. Buat Pak Demang, buat Bang Uya, buat Bang Herman, Bang Lukman, buat Kak Sarina Kiku, buat Mas Prabu, Bapak Kumil, Pak Gapar, Pak Umar, buat Kang Irwan, buat Teddy Inda, buat Bang Aye, buat Pak Cikmah, Yang Ucu, buat Kak Dang Merdu, Kak Sarina, Kak Marica, buat Buddha Permata, buat Buddha Sulami, buat Hani, buat Yeni, buat Kak Epa, buat Kak Jabirah di Penyalai, buat Marika, buat siapa lagi ya? Fotokopi aja lah semua yang lain tuh sama baik. Pak Hamzah Yusuf tadi buat penelpon pertama sampai terakhir.
4: Baik.
0: Terima kasih.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian tadi ya di Ganet. Baik dulu Kak Berlian, kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
6: Persada Indonesia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Bu Yeni karena kena senggol.
4: Baru disenggol langsung masuk ya Bu Yeni ya.
6: Iya.
4: Apa kabarnya?
6: Lama nih tak masuk nih Ricky.
4: Iya, kemana aja nih?
6: Kemana? Susah nak masuk.
4: Iya, ngantri ya Bu Yeni ya, maklum lah.
6: Nomor
4: kami cuma 2.
6: Ini Persada Indonesia favorit ya kan?
4: Iya, sekarang Persada Indonesia ramai nih Bu Yeni.
6: Ramai kali.
4: Betul tuh. Untung bisa masuk Bu Yeni nih. Penelpon
6: ketiga lagi. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah. Udah makan?
4: Sudah dong.
6: Alhamdulillah. Bu Yeni minta lagu boleh?
4: Boleh. Lagu apa nih Bu Yeni?
6: Lagu apa ya? Titik DJ boleh?
4: Boleh, Titik DJ judulnya apa?
6: Bahasa Kalbu.
4: Bahasa Kalbu, baik. Salam-salamnya nih Bu, ini boleh.
6: Salam-salamnya buat udah lama nih tak nyenggol Pak Hamza Yusuf, sering nyenggol juga tuh Pak Hamza.
4: Baik.
6: Terutama buat Riki, sehat selalu, amin. Dilancarkan rezekinya, pulang hati-hati.
4: Baik, terima kasih.
6: Jaga kesehatan. Terus buat yang barusan, Kak Berlian, yeah. Dang Merdu, Yang Ucu, Madani, Kang Irwan yang di Bandung,
4: yeah.
6: Terus buat Ile, pokoknya fotokopi Pak Hamza Yusuf aja lah.
4: Baik.
6: Bu Yeni udah banyak lupa nih nama-nama warganya.
4: Iya, baik.
6: Gara-gara ganti RT jadi banyak lupa nih.
4: Iya, baik Bu Yeni.
6: Mbak Riki pulangnya hati-hati ya.
4: Iya, baik. Terima kasih.
6: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni tadi ya, terima kasih atas atensinya. Baik, kita baca dulu nih WhatsApp sebelum kita ke lagu ya. Ada dari Bu Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Faris Arja Carmilla. Baik, nanti ditunggu ya Bu Hani ya lagunya. Kalau ada nanti Riki putarkan. Salam-salamnya untuk Bang Riki. Selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Mama Dani, Bang Udin, Mak Rosi, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Ibu Farida di Pulau, di Palu, Mak Rosi, Bunda Permata, Bang Ile, Bunda Isal, Kak Yeni, dan Yusuf, Uya, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Mak Cimah, Yang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada dari Oma Sulami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oma. Selamat siang Mas Riki, selamat siang. Salam Persada Indonesia 100% Indonesia. Mau minta lagunya Armada, judulnya Asal Kau Bahagia. Baik, nanti ditunggu ya Oma ya. Lagunya buat pendengar radio Persada Indonesia. Tanpa terkecuali, salam sehat buat Mas Riki sekeluarga. Amin, amin, amin. Terima kasih dan selamat bertugas. Baik, terima kasih Oma Sulami. Dan mendengar, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih ya. Dan tetaplah bersama kami di Persada Indonesia 100% Indonesia.

0: Lasada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Persada Indonesia 100% Indonesia ya. Edisi hari ini hari Minggu 26 Juli 2026. Baik, seperti sudah ada yang bergabung lagi bersama kita. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Diki.
0: Baik, dengan Bang siapa ini?
1: Bang Aye.
0: Bang Aye di
1: Bengkulu.
0: Di Bengkulu, baik, sekarang di Bengkulu ya Bang Aye ya.
1: Ya.
0: Apa kabarnya nih Bang?
1: Alhamdulillah baik ini, Bung Riki.
0: Baik ya. Cuaca di sana bagaimana Bang di Bengkulu? Apakah cerah, hujan?
1: Cemen di sini ya. Cerah tapi mendung.
0: Cerah tapi mendung, begitu ya. Baik. Baik, mau lagu apa nih Bang?

0: ya kerjaan ini anunya jangkauannya luas gitu.
1: Betul tuh.
0: Sampai kerana gitu.
1: Iya.
0: Nanti saya mau bawa keliling-keliling dari Sabang ke Merauke gitu.
1: Boleh bang, boleh, boleh, boleh.
0: Juga Mak Dani ya, yang lucu.
1: Baik.
0: Kalau ada Bang Muding, saya kira sudah dimobilisasi semua itu, Bung Riki ya. Jadi, titip aja buat beliau nanti kalau hadir nanti ya.
1: Baik.
0: Salam sehat, Bung Riki ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di belakang masih kita tunggu nih jika ingin bergabung bersama kami di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia. Di line telepon kami di 27100, bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830 ya. Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia,
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Sama Ilek.
1: Apa kabar Bang Ilek?
2: Ilek sehat. Mariki. Mariki gak salah yang lagu Mak Dani ya? Lagu Mak Dani, lagu Bu Berlian Minta.
1: Lagu siapa?
2: Ibu Berlian Minta.
1: Apa tuh? Lagu apa tuh?
2: Kan Bu Berlian Minta udang di balik batu.
1: Iya. Gajah di balik batu judulnya.
2: Makanya Bu Berlian udang di batu kan? Aku udang, aku nih udang udah bakwan yang ada kan?
1: Iya juga ya. Kalau udang dibalik bakwan Bang Ile, betul.
2: Kemudian.
1: Iya. Akan
2: bilang lagu udang di batu. Aku yang ada. Gajah kan?
1: Iya.
2: Lagi bilang lagu itu kan, gila. Mau udah deh.
1: Bang Ile kijang-mujang enggak?
2: Kijang. Mendung.
1: Mendung ya.
2: Berawan, jadi berawan lah.
1: Dari tadi tak ada hujan tuh?
2: Ada.
1: Sama aja nih. Tapi di Ganet tadi.
2: Ada hujan tembeli nggak?
1: Hah?
2: Ini yang ada hujan tembeli nggak? Biasanya tembeli hujan deh kata ini yang lucu.
1: Iya sih, bisa jadi ya kayaknya ya.
2: Iya, lah. Macam ini macam nih. Hujan dari diborong untuk tembeli.
1: Dah habis di sana kayaknya tuh Bang Ilek.
2: Terus itu beli mana yang diuban? Ada gijak lagi.
1: Bagaimana lagu apa nih?
2: Ini bisa nggak lagu ini Persada?
1: Apa?
2: Persada. Soal lagu Persada lagi ini lagu Project.
1: Project Pop boleh. Judulnya apa?
2: Kalau kawin udah, kalau satu udah. Apa yang buat? Coba baca apa yang ada.
1: Project Pop ya. Kita ada tua gapat 70-an. Marah-marah-marah. Batal kawin. Metal Fest dugem. Dangdut is music my country.
2: Itu dulu, country
1: dulu. Oke, dangdut music is my country ya. Oke, salam-salamnya nih buat siapa-siapa aja nih.
2: Salam dong, Riking, tugas yang ini,
1: ibu yeah.
2: Kesehatan rebatin,
1: ibu
2: kesehatan rebatin, tengah segini hal manusia.
1: Iya.
2: Untuk walaupunnya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Harian, nah, kan Dewi Manti Utina. Itu untuk yang pertama utama Mbak Yusuf, dua Berlian, ketiga Mbak Yeni, tadi Ayi Menggulu,
1: kan?
2: Itu untuk Tengah dari Bogor, Mbak Bandung, Mbak Balai, Mas Kuteng Batu, Mas Prabu, sekarang katanya di Bintan ya, gak tau dimana di Bintan ya Mas Prabu.
1: Oh, di Bintan dia sekarang?
2: Di Bintan, atau di 18 tadi, dari mana? Lagi nih kabar.
1: Oke.
2: Itu untuk Mbak Sina Kiyu, Yusuf Bulan Yang Lebatam, yang Cuma Cikma, Mbak Rika, punya Bukit Pondok, Bukit Selasi, Bukit Mata, Benar mata, dirinya benar mata ya, itu Berlian dah, Berica, Bani, Deva, Nusia, Pak Udut, Herman,
1: Mas Sulami,
2: Bunda Sulami,
1: iya Bunda Sulami,
2: Sulami,
1: iya, terus,
2: Bani, Deni,

0: itu untuk Bang Uya, yeah. Pak Demang, Ahmadi 15,
1: yeah.
0: Ali 20,
1: Cuman
0: Bakau, untuk semua semuanya lah, tetangga bersatu, bisa terlebatin, beri umur panjang, umur berkah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bang Ile.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Bang Ilek masih kami tunggu nih satu penelpon sebelum kita putarkan lagu lagi ya di Persada Indonesia ini, karena sudah ada beberapa lagu yang sudah dipilih nih dari tadi nih. Baik, sepertinya tidak ada, kita dengarkan lagu dulu deh ya sebelum kita balik lagi ke Persada Indonesia 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Baik, terima kasih masih di Persada Indonesia ya, 100% Indonesia. Untuk apa lagi tadi lagu Dedo Rese ya, cover by Nivora. Baik, pendengar, masih kami tunggu jika Anda ingin bergabung bersama kami. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 28 menit ya. Kita bersama di Persada Indonesia edisi hari ini ya, hari Minggu 26 Juli 2026. Di line drive kami 27100 dan bisa juga di line masuk kami di 0811 7898 30. Baik, kita bacakan dulu nih WhatsApp, ada dari Kak Gadis ya di Batu 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Riki. Waalaikumsalam Kak Gadis, sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah sehat. Lagunya dari Dawai, baik, nanti kami putarkan. Salam-salam buat Pak Hamzah Yusuf, Bunda Yeni, Mak Berlian, Ile, Kak Sarina, Bang Iman, Pak Kumis, Mas Prabu, Kak Ria, Bu Sinta, Yang Ucu, oh lupa, Mak Rosi, Bang Lukman, Bunda Permata, semua-semuanya aja, maaf ya panjang nih, aja. Makasih ya Riki. Gak apa-apa Kak Gadis, kan saya bacakan. Waalaikumsalam, Dang Merdu. Baik, terima kasih ya Kak Gadis ya. Baik, kita angkat dulu nih, halo Persada Indonesia, selamat siang.
1: Halo, Persada Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika, Mak Rika di mana Mak Rika?
1: Di Pulau Ladi.
0: Di Pulau Ladi. Di Pulau Ladi macam mana Mak Rika? Hujan ke, mendung ke?
1: Tadi hujan sih, kayak enggak berhenti, masih mendung aja
0: nih. Oh, cuacanya mendung, enak buat tidur tuh Mak Rika.
1: Mendung-mendung manju nih.
0: Iya, mendung-mendung pasti manju tuh Marika ya.
1: Mendung tapi manju ya.
0: Baik, Marika nak lagu apa nih?
1: Lagu Marika tak pandai pilih, ah. Aja yang pilih.
0: Oke lah kalau gitu. Salam-salamnya nih boleh Marika buat siapa aja.
1: Salam-salam pertama buat Reski. Apa Yeski tadi?
0: Iya, Riki.
1: Mbak Riki, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, keluarga. Amin, terima kasih Mbak Rika.
1: Buat Bang Ile. Buat siapa tadi ya? Buat Makcik Ma.
0: Makcik Ma.
1: Buat Yang Ucu, buat Mak Nora. Buat Bang Udin, buat Bang Lukman. Buat Pak Kumis. Buat Mas Prabu. Buat Pak Demang, Pak Bang Maun, Pak Mahmud, buat Pak Gapar, buat Puteri Marika, buat Muda Pemata, buat Mak Dani, Mak Belian, buat Kak Sarina, buat Kak Jamila, buat Kak Nasya, buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi Mak Rika?
1: Buat Nek Manda, Nek Anjang. Banyak lupa-lupa lah ni. Buat apa Kang Irwan. Buat Bang apa tu? Lupa je ni. Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Buat Bang Iman. Pokoknya salam satu buat semua aja ya.
0: Baik, Marika. Satu untuk semua dah semualah tu disalam.
1: Apanya, Marika senggol semuanya.
0: Betul.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Marika ya. Di Pulau Ladi kata di kota salah. Baik, di belakang Marika masih kami tunggu nih. Telepon Anda atau WhatsApp juga boleh. Di Persada Indonesia edisi hari ini ya, 100% Indonesia nih. Di 27100 dan bisa juga di lewat WhatsApp kami di 0811 7898 30. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam 100% Indonesia.
0: Baik, dengan siapa di mana nih?
2: Mister Tali-Tali.
0: Mister
2: Tali-Tali.
0: Mister Tali-Tali.
2: Mister Tali-Tali.
0: Mister Tali-Tali berarti ya.
2: Di Batu 66.
0: Batu 66. Baik. Saya Mak
2: Simpang Lagoy.
0: Simpang Lagoy. Oke, baik Mister Tali-Tali.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mister?
2: Gini-gini di sini.
0: Gerimis-gerimis ya. Gerimis-gerimis, mendung-mendung manja kayak kata Mak Rika tadi.
2: Kayak gitulah. Salam satu untuk semua ya.
0: Baik. Mister, lagunya mau lagu apa nih?
2: Lagu itu bukan apa?
0: Bukan rayuan
2: bicara.
0: Bukan apa?
2: Bukan bulan bicara.
0: Bukan bulan bicara. Dari siapa tuh?
2: Cewek yang nyanyi.
0: Bukan bulan bicara ya.
2: Ya.
0: Baik.
2: Ada kan?
0: Ada. Salam-salamnya nih buat siapa, Mister?
2: Salam satu untuk semua ya.
0: Baik.
2: Salam buat Om di studio ya.
0: Baik.
2: Oke Om, makasih Om.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mr. Tali-Tali tadi ya, Tali-Tali. Baik, kita dengarkan lagi nih lagu yang sudah dipilih ya. Tetaplah bersama kami di Persada Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun.
1: Pinter.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Baik, terima kasih. Yang masih di Persada Indonesia, 100% Indonesia. Dan kita sudah di penghujung acara nih, karena jam sudah menunjukkan pukul 14:54 ya. Dan berakhir sudah juga. Saya Ricky Herlu dan menemani Anda di Tanjung Pinang siang edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Dan nanti akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang sore bersama rekan kami ya, Erita Fitra Insani nanti. Baik, saya Ricky Heruda, akhir kata undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Satu lagu terakhir dari Persada Indonesia, Biarlah Bulan Bicara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Peringatan selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini di hari Minggu ya. Ingat, hari Minggu 26 Juli tahun 2026 di cuaca yang mendung gerimis ya. Di sore hari ini perjalanan saya dari rumah menuju kantor tadi itu mendung gerimis ya. Kalau tempat Anda bagaimana nih? Apakah merasakan apa yang saya rasakan? Semoga cuaca hari ini juga memberikan keberkahan untuk kita semua ya, dalam menjalankan aktivitas kita. Meskipun Minggu, tentu banyak sekali PR dan banyak sekali pekerjaan yang harus dituntaskan dan dilakukan di hari ini, karena biar besok Senin itu menyambutnya dengan tidak gedebak-gedebuk ya, tidak dengan keriuhan di pagi hari, dengan kepanikan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salahnya nih mempersiapkan segala sesuatunya, semuanya itu dilakukan dimulai dari hari ini. Alangkah eloknya kan katanya sedia payung sebelum hujan. Gimana supaya nggak basah gitu ya. Baik, mendengar di sore hari ini sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan juga sudah kami persiapkan menanti Anda ya. Menemani Anda maksudnya. Untuk saya hari ini menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Tanjung Pinang sore. Dan saya informasikan juga untuk Anda pendengar masuknya Fardu Asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini itu pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat. Akan saya hadirkan terlebih dahulu kurang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya azan asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Minggu 26 Juli tahun 2026, pukul 15.35 waktu Indonesia Barat.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi berita berjaringan melalui Kor Nusantara Pedang Prabu.
1: Apa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
2: Jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.

Pokok-pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di hari Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Stasiun Produksi Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Padang. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridiani kepada RRI tadi pagi mengatakan, Festival Anak di Sumbar sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2: Yang dapat kita terima, yang masuk dalam simfoni PPA belum sampai 10%. Tahun 2025 ada 760 kasus, seharusnya menurut survei 9.500 kasus lebih terjadi di Sumatera Barat. Jadi sekarang kita melakukan aktif case pending. Kita melakukan penjangkauan kasus. Kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Daerah Sumatera Barat, Ragib Al-Azam mengatakan, dalam puncak peringatan tersebut, pihaknya menyampaikan 16 suara anak yang merupakan aspirasi anak-anak dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Aspirasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan mempercepat terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi layak anak.
3: Ada yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, kemudian memberikan fasilitas yang ramah anak, dan memberikan hak yang aman, nyaman terhadap anak-anak yang penyandang disabilitas. Anak-anak sekarang generasi emas 2045 itu harus dibekali dengan mental health yang benar-benar kuat, kemudian kepercayaan diri mereka terhadap penyuaraan aspirasi itu memang harus dibekali dengan keberanian.
1: Peringatan Hari Anak Nasional di Sumatera Barat diharapkan menjadi titik penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan perlindungan yang optimal, Ranah Minang diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin ramah anak. Hans Permananda melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Femia Stiovani.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru menjadi pusat layanan rujukan spesialistik sekaligus mendukung pengembangan health tourism di Indonesia. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Yanti Herman mengatakan, pembangunan rumah sakit vertikal tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya pada penguatan layanan rujukan. Menurut Yanti, keberadaan RSUP Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat jejaring rujukan bagi masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan spesialistik.
5: Kita mendirikan Kementerian Kesehatan, mendirikan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan, kita memang masih menyebutnya rumah sakit umum pusat Pekanbaru. Pak Menteri, dengan transformasi sistem kesehatannya, ada 6 pilar, yang di pilar kedua itu transformasi layanan rujukan untuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik itu di rumah sakit. Jadi yang ditekankan adalah aksesnya jadi banyak. Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila Rozana, menyambut baik adanya RSUP Pekanbaru karena dapat menjadi pusat kesehatan di Pulau Sumatera sehingga masyarakat tidak lagi perlu keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat yang baik.
6: Dengan adanya rumah sakit umum pusat di Pekanbaru ini, saya sebagai masyarakat Riau tentunya sangat senang ya, karena nantinya tidak perlu lagi melakukan pengobatan untuk seperti jantung, kanker, itu nggak perlu keluar negeri lagi.
4: Pada tahap awal, RSUP Pekanbaru akan mengembangkan layanan jantung, stroke, uronefrologi, sistem pencernaan, ginjal, kanker, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara hingga tahun 2030 ditargetkan tersedia gedung khusus layanan kanker yang dilengkapi peralatan medis berteknologi tinggi. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
5: Ya, ini
0: Kita beralih ke RRI Ranai. Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya sinergi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan yang optimal. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
7: Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipul Lidarni, belum lama ini mengatakan seluruh peserta didik baru yang diterima pada tahun ajaran 2026 merupakan anak dengan autisme. Dari 9 siswa yang mendaftar, semua membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Raja Ipul Lidarni, peningkatan jumlah siswa dengan autisme menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Karena itu dukungan tenaga profesional, termasuk psikolog, sangat dibutuhkan agar proses belajar berjalan optimal.
8: Baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus.
7: Sementara itu, RSUD Natuna menyatakan siap menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna dalam memberikan layanan pendampingan psikologis. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan bagi anak-anak dengan autisme di Natuna. Kesubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna, Julian Sah, mengatakan pihaknya mendukung kolaborasi antara sektor pendidikan dan kesehatan.
9: Kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog.
7: Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Peran orang tua dinilai sangat penting agar proses terapi dan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Johair, menegaskan negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menurutnya, pemenuhan hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak binaan. Nuzran mengatakan anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan meraih cita-cita. Selama menjalani masa pembinaan, mereka dibekali pendidikan dan berbagai keterampilan agar siap kembali ke tengah masyarakat.
11: Negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama, hak untuk makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan. Mereka dilatih di sini, dibina di sini, dan mereka saya coba wawancara, mereka punya harapan. Ada yang mau jadi tentara, ya, ada yang mau jadi ini, ya, tinggal bagaimana. Nanti tadi ada pesan khusus dari Kalapas, ada yang tes kemarin ya, sampai ke tahap penjenjangan terakhir, Pontohir ya, Pontohir. Nah ini mudah-mudahan walaupun terlambat, ini dia punya bakat, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman instansi berikutnya.
10: Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanah untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus pembinaan tidak hanya pada pembentukan karakter, tetapi juga pendidikan formal serta penanaman disiplin agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
12: Kami tetap bersemangat, tetap berkomitmen untuk tegak lurus menjalankan amanah pimpinan, bahwa fokusnya tetap kepada pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal dan kedisiplinan. Kita berkomitmen untuk terus bekerja keras menjadikan anak-anak binaan menjadi benar-benar aset bangsa.
10: Melalui komitmen tersebut, LPKA Kelas 2 Pekanbaru terus berupaya menghadirkan lingkungan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan semakin memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus membuka peluang agar mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diminta segera melakukan seleksi jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang baru dibentuk. Berikut laporan reporter Febriansyah.
14: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan sebagai salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang baru dibentuk, yakni PT Bintan Karya Bahari BKB yang bergerak badan usaha pelabuhan BUP, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan perlu melakukan seleksi jajaran direksi PT BKB. Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat kerja-kerja yang akan dilakukan oleh PT BKB. Mengingat di tahun 2026 ini, Pemkab Bintan ada pernyataan modal melalui PT BKB. Karena sesuai dengan amanat, sebanyak 25% dari kebutuhan awal pembentukan PT tersebut harus distorkan. Sehingga Pemkab Bintan harus mengalokasikan anggaran supaya PT yang baru dibentuk itu segera bergerak untuk mempersiapkan apa-apa saja bisnis yang akan dikerjakan.
15: Sembari nanti mungkin di tahun ini pemerintah Bintan juga akan ada penyertaan modal untuk PT Bintan Karya Bahari. Kan gitu. Karena amanat kita kan 25% dari kebutuhan awal untuk pembentukan PT tersebut, BUMD itu kan harus kita setorkan di awal kan. Maka kita juga, pemerintah kabupaten juga sedang mengalokasikan anggarannya nih, untuk supaya PT ini bisa bergerak kan, bekerja kan, menyiapkan apa-apa yang dipandang perlu untuk menggerakkan bisnis yang hari ini menjadi core-nya PT Bintan Karya Bahari, yaitu BUP itu.
14: Menurut Suprapto yang juga Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Bintan yang baru saja dilantik ini, seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka. Upaya mereka yang akan duduk di bangku pucuk tertinggi BUP ini benar-benar profesional di bidangnya.
15: Sudah mulai seleksi karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan. Tidak juga kita berharap pengelola BUP ini juga yang paham betul, punya keahlian, profesional, dan mengerti potensi itu memang digarap dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada gitu. Yeah. Tapi jukmisnya sedang kita tunggu dari bagian ekonomi, jukmisnya akan seperti apa.
14: Masih disampaikannya, seleksi direksi PT BKB itu hendaknya dimulai pada bulan Agustus 2026 ini melalui bagian ekonomi Pemkab Bintan agar perda yang dibentuk pada bulan Februari 2026 itu terlaksana dengan baik. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersinergi bersama Bea dan Cukai menggelar gotong royong bersama menyambut Hari Jadi Bengkalis ke-514. Gotong royong dipusatkan di Gedung LAMR Jalan Pramuka Bengkalis. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
16: Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis menggelar kegiatan gotong royong bersama di Gedung LAMR Kabupaten Bengkalis. Kepala Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis Novriansa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk semakin mempererat komunikasi dan kerjasama antar Bea dan Cukai dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis.
17: Sinergi ya antara BCI dan BLAM, jadi apa namanya, harus juga punya semangat bermanfaatan gitu ya. Dimanapun kami bertugas, kami berusaha untuk bisa bermanfaat buat warga sekitar. Ini salah satu bukti gitu ya, bahwa kami bisa bermanfaat buat warga yang kami bertugas. Ya, insya Allah ini kan sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya saya lupa bulan apa itu kami juga sudah berkunjung ke sini gitu ya. Terus di beberapa hari yang lalu juga Pak Dato' Sayyidah sudah bertemu ke tempat kami gitu kan ya. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya kita coba bicarakan ya, sinergi seperti apa, kita seperti apa nanti akan bisa kita rencanakan dan realisasikan.
16: Sementara itu, hal senada disampaikan Ketua DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Dato' Sri Syaukani Al-Karim. Ia menilai kolaborasi antar lembaga adat dengan instansi pemerintah maupun instansi vertikal harus terus dipelihara agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
18: Kita dari lembaga adat melalui Kabupaten Bengkalis dan atas nama lembaga adat, kami mengucapkan terima kasih kepada institusi Bea Cukai yang telah memberikan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong khususnya melakukan bersih-bersih di lingkungan lembaga adat melalui Kabupaten Bengkalis. Kita tentu sangat memberikan apresiasi dan sangat menghargai, dan pada masa yang datang kebersamaan antara lembaga adat Riau dengan Bea Cukai cukai dalam rangka meninggikan marwah dan kemuliaan.
16: Ketua MKA Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Haji Ilham Nur mengatakan gotong royong merupakan salah satu nilai luhur masyarakat Melayu yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita kembali ke RRI Padang. Pohon harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Istana Gubernuran pagi tadi. Yayasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
19: Nanti akan ada deklarasi suara anak. Dari harapan-harapan mereka ini kami masukkan ke deklarasi suara anak nanti dari rangkaian acara.
20: Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Anak Sumatera Barat 2026 yang digelar sejak kemarin untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus mengapresiasi kreativitas, keberanian, dan suara anak-anak dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adilah, mengatakan pohon harapan itu dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, seluruh harapan yang terkumpul tidak berhenti sebagai pajangan selama festival berlangsung. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak yang disampaikan pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
19: Yang mengisi itu rata-rata dari kelas 6 SD sampai SMA. Yang pertama itu harapan mereka terkait pendidikan mereka ya Bang, terus juga percepatan pembangunan fasilitas ramah anak di Provinsi Sumatera Barat, juga ada harapan mereka terkait tentang isu LGBT yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dihapuskan.
20: Menurut Rahmanda, peserta yang mengisi pohon harapan didominasi anak-anak, mulai dari sekolah dasar hingga pelajar menengah atas. Selain itu, sejumlah orang tua juga ikut menuliskan harapan mereka untuk masa depan anak-anak di Sumatera Barat. Salah seorang peserta, Zahra, menuliskan harapan agar dapat diterima di SMA 1 Negeri Padang. Ia mengaku memilih sekolah tersebut karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan prestasi yang membanggakan.
21: Bismillah masuk Semansa. Karena sekolahnya bagus, terus berprestasi juga.
20: Berdasarkan pantauan Forum Anak Sumbar, isu pendidikan menjadi harapan paling banyak dituliskan peserta. Selain itu, banyak anak juga berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas ramah anak di berbagai daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelestarian mangrove. Selengkapnya, reporter Vidyawati melaporkan.
22: Kesadaran menjadi salah satu kunci agar dapat menjaga kelestarian mangrove. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Febrianti Lestari. Menurutnya, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan manfaat mangrove bagi kehidupan, dapat memastikan bahwa ekosistem ini tetap terjaga dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
23: Sebenarnya, kita tahu bahwa mangrove memberikan manfaat kepada kita. Baik itu masyarakat nelayan, maupun tadi masyarakat yang hidup di kota, mereka paham. Hanya saja kesadaran, berarti kalau tahu saja, tidak ada kesadaran, nah ini dia barangkali ya, tahu tapi tidak ada kesadaran. Nah mungkin hari ini mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran, nanti kepedulian kita aware dengan melihat untuk mulai memperbaiki lingkungan pesisir kita, kita buffer dengan mangrove, di mana green belt kita tuh sebenarnya mangrove gitu ya.
22: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi mangrove, pihaknya sering melibatkan masyarakat. Menurutnya masyarakat memiliki peran penting dalam melestarikan mangrove. Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.
24: Karena kita percaya program rehabilitasi ataupun restorasi mangrove itu tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Karena kan mereka yang berperan ya, kayak hidup berdampingan dengan mangrove langsung. Kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan ya proses pembibitan gitu, dari konservasi ya, pembibitan mangrove, terus penanaman mangrove.
22: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan pihaknya juga mengenalkan kepada masyarakat pemanfaatan mangrove tanpa merusak mangrove. Karena sangat banyak produk turunan dari mangrove yang dapat menghasilkan ekonomi kepada masyarakat tanpa harus merusak mangrove. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke ranai pendengar. Lanut Raden Sajat Eresa Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara TNI AU ke-79. Selengkapnya, Analia Widi melaporkan.
1: Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Minggu 26 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pada Minggu pagi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Ariyadi menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Bakti TNI AU yang mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju di Kabupaten Natuna.
2: Kita di Lanut Raden Sajat, kita laksanakan di Piwang untuk memberikan layanan kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar.
1: Sementara itu, warga Natuna Mera yang juga merupakan pelajar dari SMK Kelautan Natuna menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya bagus sih, karena belum tentu kan orang-orang bisa cek di puskesmas. Kalau di sini kan bisa gratis, jadi orang-orang yang mau ngecek bisa ngecek di sini gitu. Terus kalau diperiksa tuh orangnya juga baik-baik, dikasih tahu baik-baik yang gimana. Jadi kalau orang kebingungan tuh bisa langsung tanya sama orang-orang yang di sini. Nah itu aja.
1: Melalui rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Hingga Juli 2026 ini, Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 351 kasus dengan jumlah barang bukti sabu yang diamankan lebih kurang 54 kg dengan 559 orang tersangka tindak pidana narkotika. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini, jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026, jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
6: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan mengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
4: Sementara itu, salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
25: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Bengkalisnya agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
4: AKP Tidar Laksono Sutrisno menjelaskan dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 17 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25 ribu butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan kesiapannya dalam uji coba kelayakan Stadion Peridon sebagai lokasi cabang olahraga motocross pada event Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
5: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan kesiapan maksimal menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Usai sukses menggelar kejurnas Grass Track Regional 1A di Sirkuit Peridon Siap Maju, Negeri Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, bahwa ajang kejurnas ini menjadi simulasi krusial bagi infrastruktur lokal. Berdasarkan pengamatan Sekda Pasaman Barat, Sirkuit Peridon siap mendukung cabang motocross dalam event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat tahun 2026, yang akan digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang.
7: Dan insya Allah kita berkolaborasi lagi dalam rangka acara Porprov pada bulan Oktober 2026 ini. Ini merupakan wujud untuk melepaskan bakat, minat yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.
5: Dukungan serupa datang dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Adi Putra, bahwa keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju untuk cabang motocross perlu diapresiasi, mengingat sirkuit ini adalah aset penting dan sangat layak untuk cabang tersebut.
8: Kalau anggap yang sudah kita lengkapi, sudah kita order semua, ya, dan lain-lain. Terus itu tinggal mesinnya, dan kalau dari provinsi juga

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca di kota Tanjung Pinang, tepatnya di sekitaran Jalan Ahmad Yani, masih terpantau hujan dengan kondisi cuacanya cerah ya, hujan tapi cerah. Dan bagaimana untuk perkiraan cuaca kita esok hari? Kita akan

0: ikuti perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Mbak Erita.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Baik, di kantor di RRI hujan. Di sana bagaimana di BMKG?
2: Sama nih, di bandara juga masih hujan.
0: Masih hujan, berarti kita berada di langit yang sama ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, kita ingin update untuk informasi cuaca esok bagaimana Mbak Rizky, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan secara umumnya untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu pada pagi hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Pada siang hari juga diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Dan pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 92%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Natuna mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada akhir pagi hingga siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, Mbak Rizky, kalau diperhatikan beberapa hari belakangannya juga hujan disertai dengan cuaca panas ini atau dikenal masyarakat kita hujan panas. Sebenarnya penyebab hujan panas itu bagaimana sih Mbak Rizky?
2: Baik, untuk potensi hujan saat ini juga sebenarnya juga dipengaruhi oleh dinamika atmosfer di sekitar wilayah Kepulauan Riau sendiri. Okay. Yaitu untuk potensi hujan penambahan dalam beberapa hari ini diakibatkan oleh adanya gelombang ekuator Rossby yang sedang aktif. Mm-hmm. Nah, untuk peluang hujan sendiri di bulan Juli sebenarnya juga tergolong menunjukkan intensitas hujan yang dalam posisi yang rendah. Jadi posisi SST-nya juga atau suhu muka laut yang dengan nilai yang cukup hangat juga mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah kepulauan terutama di perairan Bintan ini sehingga juga mempengaruhi suhu udara di wilayah Tanjung Pinang dan juga Bintan. Dan juga ya seperti itu kondisinya cukup berfluktuatif untuk potensi hujan dan cuaca panas yang bergantian pada Juli hingga Agustus seperti sebagian besar wilayah Indonesia mungkin dalam masa peralihan atau seperti itu Kak.
0: Oke, kita memang masuk pancaroba ya, hujan panas ini untuk jaga kesehatan juga ya Mbak Rizky ya.
2: Iya benar.
0: Baik, jaga kesehatan untuk Mbak Rizky di sana. Dan selamat sore, iya. Terima kasih informasinya.
2: Terima kasih Mbak Erita, selamat sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Ya, mendengar 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat sore untuk Anda yang masih setia bersama kami di sore hari ini. Di cuaca yang sedikit, gak sedikit ya, kalau di studio sore hari ini agak dingin gitu ya, gak agak dingin, dingin gitu ya. Tapi lagi dengan cuaca hujan ya, tapi sudah berhenti sepertinya ini ya di sekitaran Jalan Ahmad Yani. Untuk Anda yang berkendara di sore hari ini, tetap hati-hati di jalan ya, karena kondisi jalan yang licin tentunya. Dan tetap taati aturan, jangan terobos lampu merah di tengah jalan yang licin ini. Dan tetap hati-hati, jaga keselamatan Anda selama berkendara. Dan kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, lagu-lagu hiburan dan informasi di hari ini ya, di hari Minggu 26 Juli tahun 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya, pendengar, kabar membanggakan nih dari daerah kita Kepulauan Riau, di mana pos bantuan hukum atau pos bakum ya Kepulauan Riau dipercaya menjadi pilot project nasional dalam pendampingan hukum bagi pekerja migran Indonesia di negara Malaysia. Wah, kepercayaan ini diberikan oleh Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur karena model layanan pos bakum Kepulauan Riau dinilai adaptif dan layak maksud kami diterapkan untuk memperkuat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Edison Manik mengatakan bahwasanya pos bakum Kepri memberikan layanan bantuan hukum secara gratis mulai dari penyuluhan, edukasi hingga pendampingan bagi calon pekerja migran maupun juga PMI yang telah bekerja di Malaysia. Dan menurutnya langkah ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum khusus bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dan saat ini pembentukan pos bakum di Kepri sendiri telah mencapai 100% dengan total 419 pos bakum yang tersebar di seluruh, maksud kami di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Dan seluruh layanan tersebut dioperasikan oleh para legal terlatih dan siap memberikan akses keadilan serta pendampingan hukum secara gratis terutama bagi masyarakat yang membutuhkan ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Pa.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya, mendengar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK dan Posyandu memperketat nih implementasi transformasi 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar sekaligus juga mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2040. Pembina Kesetariatan Posyandu Pusat Yane Adriana Bima Arya mengatakan bahwasanya transformasi Posyandu memiliki peran strategis dalam menghadirkan layanan dasar yang terintegrasi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan ini juga merupakan salah satu komitmen dari pemerintah pusat untuk memberikan bahkan mengapresiasi ya komitmen dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung transformasi Posyandu melalui penerapan 6 bidang SPM. Ada 6 yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan juga perlindungan masyarakat serta sosial. Dan menurutnya, karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi Kepulauan Riau menjadi keberadaan Posyandu semakin penting nih untuk memastikan bahwasanya pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Dan dirinya berharap Kepri dapat menjadi contoh bagi daerah kepulauan lainnya dalam mengembangkan Posyandu yang mampu memberikan layanan masyarakat secara terintegrasi. Terima kasih.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, pendengar, Mas Anda kisah sedih di hari Minggu, tapi kita harapkan juga kisah Anda tidak sedih di hari Minggu ini ya. Ini hanya lagu saja yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, sekaligus juga menginformasikan kepada Anda bahwasanya hari ini masuknya fardu salat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari Minggu 26 Juli 2026 itu pukul 18:17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17:39. Akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya fardu salat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Arusmani Yusuf dengan judul Transformasi Zakat Melalui Digital. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Nurul Aisyah yang akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 168, diikuti dengan tanda beruk dan azan maghrib untuk daerah Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik daripada zaman jahiliyah. Pendengar berbahagia, untuk saat sekarang pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma. Transformasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan trofi biasa atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, pelatihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau zakat baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga, artinya pengelola zakat baik itu basnas dan lasnas di pusat maupun di daerah, ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan sebahagian harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi
yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam pengelolaan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung, meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Akan tetapi, cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif. Lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, Pulasnas harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya, yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia ke depannya. Pemirsa yang berbahagia, adapun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan, hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya, akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggung jawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya, yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras
untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan, dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau penerima pemberi zakat. Mungkin status awalnya jadi mustahik seperti miskin, dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki-muzaki baru. Bersama bahagia. Siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau tertaus sil. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Teman saya berbahagia. Oleh karenanya, kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan penghasilan cukup, mari kita berikan zakat, kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berinfak, bersedekah, yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berzakat, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, tapi rezeki Allah takkan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun berzakat sudah mampu melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang Bapak Ibu titipkan di Basnas. Wallahu a'lam bittariq. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
3: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan
3: keluar ke halaman. Halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
5: Secara umum belum nyampe 500 kayak mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
4: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
6: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
7: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadi menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
6: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
4: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
6: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
9: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
8: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
10: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
8: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11: sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
8: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
12: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
13: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
12: Bahwa sesungguhnya SPPG persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
13: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
14: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
13: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
15: Dengan musim kemarau kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
16: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
15: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
17: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
15: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya. Dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate. Serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi masuknya fardu sholat asar, sholat isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Minggu 26 Juli tahun 2026 pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu mengantarkan kita pada pukul 19.27 dan kita jelang masuknya fardu isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Akan berkumandang surat azan Isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi Rizky Febian Cuek ya. Lagu ini juga mengantarkan berakhirlah kebersamaan saya menemani Anda di Tanjung Pinang sore untuk edisi hari ini ya, hari Minggu 26 Juli 2026. Saya selalu untuk Anda, saya pamit ya dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa kembali esok jam 10 pagi bersama dengan rangkaian acara lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RT Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kamu makan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
2: Makanan kita ya. Tolong maaf ya, kalau aku minta.
3: Akhirnya. Saya bisa lulus.
4: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
3: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam tentunya pendengar, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat ya menjalani segala aktivitas kita pendengar. Bersama saya Rika Pertiwi tentunya di Tanjung Pinang malam ya, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau malam hari ini ya di Tanjung Pinang dan juga Bintan nih khususnya terasa lebih dingin, sejuk ya pendengar ya, beda nih dengan hari yang kemarin karena hujan yang lumayan lama tadi ya, siang tadi sore meninggalkan udara yang sejuk dan juga segar bagi kita. Nah, bagi Anda pendengar kami yang masih beraktivitas di luar rumah nih, yang mau jalan malam hari ini, yang mau ngopi ya, jangan lupa gunakan jaket Anda atau juga pakaian hangat agar tetap nyaman dan terjaga kesehatannya. Sementara bagi yang sudah berada di rumah ya, semoga suasana malam yang tenang ini menjadi waktu terbaik untuk beristirahat bersama dengan keluarga. Apalagi besok nih anak-anak juga akan berangkat pagi ya pendengar ya ke sekolah. Nah, semoga kita istirahatnya cepat ya. Terima kasih tentunya sudah memilih Pro 1 ya, Radio Tanjung Pinang sebagai teman di malam hari Anda. Dan tentunya tetap bersama kami karena kami telah menyiapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menemani perjalanan dan waktu istirahat Anda hingga larut malam. Dan jangan lupa nanti ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu kita pop Indonesia ya, tahun 80 sampai dengan tahun 90, pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pukul 23.35 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya pendengar jangan lupa nanti bergabung dalam program Ruang Rindu pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di line telepon kami 27100, line WA kami 0811 77 89 830 untuk Anda request lagu-lagu pop Indonesia ya, rentang tahun 80 sampai dengan tahun 90 pendengar. Dalam hidup kita ya, kita pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan. Kehilangan seseorang yang kita sayangi, kesempatan yang telah diperjuangkan, atau mimpi yang belum sempat terwujud. Rasanya memang tidak mudah, pendengar. Ada luka, air mata, bahkan ada ruang kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun kehidupan selalu mengajarkannya bahwa tidak ada musim yang berlangsung selamanya. Setelah hujan akan datang mentari, pendengar. Dan setelah masa-masa sulit akan hadir harapan baru. Kehilangan bukan berarti akhir dari segalanya. Justru dari kehilangan kita belajar tentang bersyukur, ketulusan, kesabaran ya. Kadang kita terlalu sibuk nih meratapi apa yang telah pergi, hingga kita lupa melihat begitu banyak hal-hal yang masih ada di sekitar kita. Masih ada keluarga yang mencintai, sahabat yang peduli, kesempatan memperbaiki, dan hari esok yang selalu membawa kemungkinan yang baru. Maka pendengar, jika hari ini kita sedang kehilangan sesuatu yang berharga, jangan biarkan kehilangan itu merampas harapan kita. Izinkan diri kita untuk bersedih, tapi jangan berhenti melangkah. Percayalah, setiap perpisahan membawa pelajaran ya. Setiap luka menghadirkan kedewasaan, dan setiap akhir akan membuka awal yang baru.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

I'll laugh at you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiaran kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi Minggu malam ya, kita di lagu pop Indonesia premier, lagu-lagu tahun 80 sampai dengan tahun 90. Silakan yang akan bergabung di 27100 atau juga di WA Pro 1. Selamat malam, Lori.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Bang Ile. Apa kabar nih Bang Ile malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya sedikit galau.
0: Galau kenapa?
1: Adalah kadang lagi sendiri ini di rumah.
0: Oh tuh Ben, biasanya kan nggak pernah sendirian, ada aja temennya.
1: Betul, makanya aku bilang lagi ya kurang banget lah sedikit.
0: Oh gitu, nggak apa tadi siang kehujanan?
1: Tadi siang tidur 10 hari.
0: Apa?
1: Tadi siang tidur full hari.
0: Oh tidur full 1 hari, makanya malam hari ini tuh buatnya lemes, malas aja.
1: Ya makanya aku bilang, abisnya nah, ini pernah udah ngantuk aja, jadi tidur lah.
0: Ya udah gak apa-apa, kalau pengen tidur ya tidur aja, gak apa-apa Lek. Lek, apa? Lagunya apa Lek?
1: Lagu apa nih?
0: Indonesia, 80-90.
1: Aku udah minta yang balas lagu Nonalisa. Lupa lagu Nonalisa, apa? Apa? Lagu apa? Yang balas minta banget tuh main tuh lagu Tanah Tegirang itu tadi rumahnya. Ini aku minta kembales lagu apa? Lagu Oplet Tua ya kan? Oplet Tua.
0: Oplet Tua.
1: Berantik ya? Berantik.
0: Apa ya?
1: Kembales lagu.
0: Barang antik. Barang antik ya. Ada sih One Falls kan? Iya, tentang Oplet Tua.
1: Ya Tua itu berantik.
0: Iya benar. Itu lagunya.
1: Yoi.
0: Iya, salam-salam deh bos siapa.
1: Selamat untuk balik. Selamat-selamat balikkan juga selamat hari ini. Duit sehatan, rezeki, Tuhan tangan segini ada sama Rika ya. Nanti itu untuk baliknya Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Dian, Mbak Riki, Tuhan tangan Mbak Dian, Bina. Untuk warna telepon Mbak Ayim dulu, Eka Bogor, di Bandung, Andi Yusuf Jambi, Rika Jambi, Mbak Kepatin Balai, Mas Kuteng Batu, Mas Prabu, Marika.
0: Apa tuh?
1: Katanya Prabu di Pinang ya? Katanya Mas Prabu di Pinang ya?
0: Dia kan memang bolak-balik kan?
1: Iya kak, aku belum dengar waktu semalam pagi. Bisa bilang dia di Bintang. Di Bintang tak tahu dimana, dia pemerintah di Umban, itu aja. Sama-sama karena Pinang ya, itu aja.
0: Iya, mungkin lah.
1: Iya, mungkin tahu dia, mungkin dompak tak. Ini urusan dompak urusannya, di agen. Lah soalnya ya. Soalnya gigu itu untuk dari gigu Yusuf yang di Batam. Untuk yang lucu Mak Cima, Mak Rika, Mbak Mia di Pondok. Butuh Mbak. Putih di itu aduh lupa ulangnya.
0: Apa?
1: Di Merica, Bunda Merica. Paula tuh. Berlasti di nggak pernah masuk di lagi itu Ayi dari Karas, Mak Dani, Lepa, Sofia, itu untuk Mahudin, Pak Herman, Mbak Gumis, Uya, sama Wademang, itu Lukman, Mbak Bakau, Pak Hamadi 18, Alik 20, untuk pendengar setia di Pakal Binang ya, di ya, angkat bitung ya, angkat Pak, Mbak Ria kan. Dari ya sama para penelpon bukan baru. Terus mulai lah baru yang berlatu.
0: Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ile, terima kasih tadi dari Kijang dari pendengar ya, penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Alif?
2: Alhamdulillah sehat Karika.
0: Alhamdulillah sehat. Karika juga sehat kabarnya. Ali mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagu Nika Ardila.
0: Yang mana Liv?
2: Biar Aku Mengalah.
0: Biar Aku Mengalah. Oke. Salam-salam buat siapa?
2: Namanya buat Karika, malam petugas. Buat yang lucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Mama Rosi, Mama Dani, Bang Udin, Ile.
0: Oke.
2: Mas Rabu. Spesialnya buat Kak Rika aja pulangnya.
0: Makasih ya, Ile.
2: Tidak, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh kok ilek lagi sih, itu kan Alif barusan ya. Makasih buat Alif. Nah, sama-sama dari Kijang nih. Baik, peringkat Pro 1 Raya Tanjung Pinang, selamat malam tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 ya di program Ruang Rindu. Kita ke lagu kita dulu peringkat. Kita putarkan lagu Barang Antik dari One False.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Ya, mendengar sudah dua lagu ya di sesi pertama. Tadi spesial untuk Ile dan juga untuk Alif tadi yang sudah request ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bang Lukman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana malam hari ini? Suasananya dingin juga gak sih kalau di Bintan itu?
1: Ya, dingin tadi hujan tadi.
0: Oh, sama dong. Di sini juga hujan terus tadi. Bikin ngantuk ya, Bang ya. Apa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang?
1: Lagunya Nasib Diriku.
0: Nasib dirimu.
1: Nasib diriku.
0: Nasib diriku. Nasib diriku. Mana ya lagu dari siapa itu?
1: Dari Tommy kalau nggak salah.
0: Oh, Tommy J. Pisa. Oke, berarti nggak ada di komputer kanan nih. Nasib diriku. Lagi ngapain sih, Bang? Lagi ngapain malam hari ini?
1: Gak ada, kita lagi duduk-duduk aja nih.
0: Iya, sendiri aja Bang ya.
1: Iya, ya salah.
0: Iya, tahu. Salam-salam buat siapa?
1: Salamnya sama buat Rika, selamat tugas.
0: Makasih.
1: Barusan tadi ada Ile, ada Alip juga. Terus ada Mak Dani, Oma Sulami juga, ada Kak Deli juga, ada Yang Ucu, ada Dang Batu, ada Teh Dinda juga, ada Pak Irwan, ada Bang Andi juga. Terus ada satu lagi, ada Mak Cima juga, ada
0: siapa?
1: Kak Belian. Terus ada Bang Gapar juga ya di Tanjung Balai. Terus ada siapa lagi, ada Arya juga di Bangka Belitung. Terus ada Bang Uden, Bang Herman juga, ada Pak Kumis. Pokoknya buat semua, buat Yusuf juga, buat Mas Prabu, buat Kak Serina, pokoknya buat semua dari telepon pertama sampai yang terakhir di salam semua tanpa kecuali. Mbak Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lukman. Terima kasih dari Teluk Bakau tadi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Kak Rika, alhamdulillah kabarnya sehat nih, Kak Gadis ya.
2: Udah, nak panggil apa aja.
0: Wajah Kak Gadis mirip loh dengan Mama Muda.
2: Tak lah.
0: Iya, ini kan ada WA-nya nih, Mama Muda.
2: Dia pakai jilbab juga?
0: Enggak pakai jilbab sih.
2: Enggak lah, dia rambut bonding kan?
0: Oh, rambutnya pendek, tapi mirip banget sama kakak.
2: Enggak lah. Itu Richard, yang WA saya kan beda kan?
0: Kak Gadis ada WA juga ya, kesini ya?
2: Kan. WA saya tadi dimasukkan si Ardi yang kemarin kan.
0: Oh, gitu.
2: Kemarin pernah juga salah, Mama Muda dibilang kan ada nama situ salah. Mama Muda di Lintas Barat kan.
0: Di mana dia? Lintas Barat ya? Ya aku lihat mukanya tuh kok mirip Kak Gadis, cuman dia enggak pakai hijab gitu.
2: Iya, rambut pendek.
0: Oh iya, beda ya Kak Gadis ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau WA kan baju merah kan.
0: Pink.
2: Iya.
0: Merah jambu. Ini terbaru nih. Foto baru nih.
2: Yang Mama Muda, yang kakak bukan?
0: Yang kakak.
2: Iyalah, oh. Baru 2 tahun juga lah. 2 tahun Nana pergi ke Busung sama Mama Suzana kemarin itu, singgah di itu.
0: Di Busung.
2: Ada yang tempat villa terus.
0: Oh, di Busung ini. Oh iya. Oh iya, yang kiri itu ya, kalau di sana ya.
2: Iya.
0: Oh iya, benar.
2: Main sebentar lah. Aduh. Duduk ngopi dulu.
0: Iya, jadi kami ya. Jadinya tertipu gitu. Ini Kak Gadis bukan ya? Bukan, Mama Muda katanya bukan, gitu. Kan. Tapi kok
2: Mama
0: mirip?
2: Muda dia enggak pakai hijab.
0: Iya, benar sih.
2: Rambutnya pendek lurus gitu kan.
0: Rambutnya pendek lurus.
2: Kacamata. Tahu lah WA dia. Dia jarang masuk tapi.
0: Oh.
2: WA pun jarang dia.
0: Oh, teman Kak Gadis.
2: Iya, udah ketemu.
0: Oh, gitu.
2: Kalau Mama Muda itu, tak tahu Mama Muda yang lain.
0: Iya, Mama Muda itulah. Bonding, iya. Rambutnya pendek, kakak cantik. Ya.
2: Ya, gitu.
0: Ya udah deh. Salam-salam deh buat siapa? Lagu dulu ya.
2: Belum, oi.
0: Oh, apalah Lagunya apa?
2: Buat sebuah lah saya sama emak itulah. Hmm. Lagu ini lah yang favorit lah. Andai kau datang kembali dari sana yang masuk kan.
0: Oke, boleh lah. Andai kau datang kembali. Buat siapa lagunya, Kak?
2: Untuk Erika sama petugas. Moga Erika sehat selalu. Tadi malam tak dengar langsung tidur. Entah siapa siaran tak tahu. Tadi ada Bang Uman sehat selalu. Ada Alif sehat selalu keluarga. Ilek ya. Terus ada Mas Prabu di sebelah itu. di tetangga sebelah, perempat.
0: Oh, perempat dia. Oh.
2: Dengar dua sekali, Rika.
0: Wih, mantap kali lah.
2: Iya,
0: dua HP itu
2: terus ada Mak Rosi, yang Ucu, Mak Belian, Kak Sarina, semoga sehat selalu. Mbakmu semoga cepat sehat. Nengok di situ satu dia kurang sehat, mas sakit kayaknya ya. Mbak Mus ya. Terus ada Bang Rapan, Bang Iman, Pak Kumis, siapa? Oh, apa tuh ya?
0: Siapa?
2: Yang ini nih. Mama Dani.
0: Mama Dani.
2: Mbak Ria ya. Yang di Bandung siapa Pak apa tuh?
0: Irwan.
2: Pak Irwan ya.
0: Sama Teh Dinda.
2: Iya, di salam kenal semua lah ya kan orang-orang jauh tuh kita. Mudah-mudahan kita kenal walaupun lewat suara aja ya.
0: Iya, Kak.
2: Ada Ma ini nanti masuk siapa tuh? Aida. Pokoknya fotokopinya Ile. Oh, Pak Amza Yusuf sama Yusuf lupa lah. Pak Umar juga ya. Ini Bunda Yeni juga, Bu Sinta. Makasih ya.
0: Oke. Sama-sama. Ya, terputus tadi. Terima kasih kembali nih buat Kak Gadis ya. Kak Gadis dari Batu 10. Kita bacakan dulu yang masuk di WA. Bang Gafar, Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, ini Kak Novi dari Tanjung Balai Karimun. Nah, request lagu boleh-boleh lah Kak. Lagunya Rindu Aku Rindu Kamu dari Farid Harja. Salam-salam buat suami dan anak-anak tersayang ya. Buat selamat bertugas pulangnya hati-hati. Terima kasih Rika. Sama-sama Kak Novi, Farid Harja, Rindu Aku Rindu Kamu. Jadi satu, nanti kita putarkan lagunya. Selamat malam juga untuk Bapak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Selamat malam Luar Rindu. Mbak Rika request lagu Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparinga. Salam yang sudah difotokopi Bang Ilek tadi ya. Semua fans Pro 1 Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga saya selalu bersama keluarga. Oke, Pak Amza, terima kasih. Ada juga dari Bang Nabil. Bang Nabil, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh lagunya Hijau Daun Suara? Waduh, gak bisa lagunya ya. Oke, karena kita tahun 80 sampai dengan 90 bang. Salam-salam untuk Kak Deli dan semua fans RRI Tanjung Pinang. Salam sehat selalu ya Mbak Rika. Baik, terima kasih Bang Nabil Risman Dongkalan tadi.

0: Ya, Les Paringga antara hitam dan putih tadi. Permintaan Pak Hamzah Yusuf ya dari Jambi, pendengar. Baik, pendengar, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan untuk yang selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gafar.
1: Ya, kabar Ika.
0: Sehat kabar saya, Bang Gafar. Bang Gafar sehat?
1: Alhamdulillah, Bang Gafar sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Dengan suara Rikanya di sehat juga.
0: Oke, tadi Kak Novi udah request lagu.
1: Udah ya?
0: Udah.
1: Oh, udah diputar belum?
0: Belum.
1: Oh.
0: Abang mau lagu apa?
1: Yalah, kalau itu ikutan aja lah.
0: Emang lagunya apa tadi?
1: Gak tahu, Bang Gafar gak tahu dia request lagu apa gitu.
0: Oh, gak tahu. Oke, rindu aku rindu kamu lagunya.
1: Oh, oke, lagu itu ikutan aja lah.
0: Oke, salam-salam mau siapa, Bang Gafar?
1: Salam-salamnya untuk Rika, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin.
1: Salamnya untuk satu untuk semua lah, untuk pen-pen di Pro 1 Tanjung Pinang ya.
0: Iya, Bang.
1: Untuk Rika hati-hati kalau pulangnya ya.
0: Sama-sama, salam untuk Novi ya.
1: Iya, iya. Mau dijemput nggak pulangnya gitu?
0: Jemput? Pakai apa jemputnya, Bang?
1: Ya terserah, nanti ada Kak Novi juga, ada Rika gitu. Kalau berdua nanti nggak enak pula kan?
0: Oh gitu. Tiba
1: kabar bawa Kak Novi.
0: Ya udah kita gitu, kan? Ini tarik tiga aja.
1: Hah?
0: Tarik tiga aja kita.
1: Becak ya?
0: Becak. Beca bisa tuh, Bang. Bang Gafar mau beca, diriku sama Kak Novi di sebelahnya, di baknya. kita aja ini, aja Mas Prabu di belakang. Di belakang Bang Gafar bisa. Ile bisa tuh lesehan tuh di bawah. Rame ya, enak ya. Emang ada becak ya di Karimun, Bang?
1: Masih ada lagi, tapi enggak istilahnya enggak bawa orang, bawa barang-barang gitu, orang dari pasar gitu kan.
0: Oh gitu, oh masih ada walaupun bawa barang
1: masih,
0: ya?
1: Masih, kalau orang ada kebutuhan mau dari pelabuhan mau ke pasar gitu kan. Masih ada lagi.
0: Oke, okay, motor tapi apa enggak, sepeda nih?
1: Apanya?
0: Di sana becaknya motor apa sepeda?
1: Motor pula, sepeda, becak yang jenis lama gitu kan.
0: Oh sepeda.
1: Tapi kalau malam minggu ramai orang pakai itu, ada musiknya gitu kan, mau ke Kostaria, jalannya pelan-pelan, mau lihat pantai gitu, segala macam gitu kan.
0: Becak sepeda itu?
1: Iya dong. Oh,
0: kalau di sini ada sih becak sepeda, tapi untuk bawa barang aja, Bang, di pasar tuh, misalnya ada barang masuk tuh.
1: Nah, gitu. Dari... nah sama lah kalau sama lah kalau di sini, dari pelabuhan orang bawa ke pasar gitu kan. Itulah kalau Rika mau Karimun dari pelabuhan mau ke pasar, ya Bang Gafar sewa lah becaknya, dia Bang Gafar yang bawa gitu kan.
0: Ya ampun, naik becak kirain naik Lamborghini tadi. Becak di sini juga ada, Bang.
1: Beda lah kalau becak di Pinang, becak Karimun beda, yang tukang kayunya beda gitu kan.
0: Oh ini Bang Gafar ya. Yang dibawa besar-besar semua. Makasih ya Bang Gafar.
1: Oke, yuk, terima kasih Rika. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Gafar. Bang Gafar dan Kak Novi, terima kasih tadi dari Tanjung Balai Karimun ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian, sehat Kak Berlian?
2: Sehat, alhamdulillah. Okay. Bangun tidur, Rika.
0: Aduh, kok tidur? Ganet itu ya? Enggak malam minggu, malam biasa tuh ramai terus.
2: Iya, di depan tuh, depan Swalayan Agung. Entah hujan nih, udah lama ke tidak tahu.
0: Ramai terus. Agak-agaknya orang, agak-agak orang Ganet tak pernah masak deh.
2: Agaknya lah.
0: Sepanjang jalan tuh penuh dengan makanan kan.
2: Iya betul, apa aja, duit aja Rika di Ganet nih.
0: Itu pun tak mahal juga sih, tak mahal juga di Ganet.
2: Sedang, harganya terjangkau lah.
0: Iya, kakak di mana Ganetnya kak?
2: Perumahan Bintan Permai.
0: Bintan Permai itu sekitar Swalayan Agung tuh juga.
2: Depan, pas depan Swalayan Agung tuh ada perumahan kan?
0: Itulah. Tak jauh.
2: Ada jalan penurunan depan Swalayan Agung tuh kan? Karena ada jalan penurunan tuh kan? Masuk gang ketiga. Kan Rika dia pergi ke Ganet ke rumah si siapa?
0: Siapa?
2: Kemarin tuh.
0: Rumah siapa?
2: Rumah kawan Rika. Siapa tuh?

0: kakak?
1: Nah, dari tadi itulah rumah dia. Kan rumahnya kan terasnya di depan situ kan. Nah, belakangnya itu deretan rumah kakak sini, ke lapangan voli.
0: Oh, iya, tahu-tahu paham-paham. Yalah.
1: Nah, kalau sampai rumah Nisa, Nisa nama dia.
0: Nisa, Nisa Ilas.
1: Sampai.
0: Oh, nanti kita sama-sama ya. Kalau kita nak lebaran, kita pasang nanti panjang-panjang, tiap agak semeter ya.
1: Mau lah, nanti pasang panjang-panjang keinjak pula. Keinjak lepas
0: Tapi
1: dia.
0: Nisa, Nisa sekarang sering bolak-balik, jarang ada di sini deh.
1: Masih tinggal di sini nih satu.
0: Iya, cuma dia kadang-kadang keluar. Kak Berlian,
1: Iya.
0: Kak Berlian, nak lagu apa?
1: Lagu apa ya? Nah, tahun berapa?
0: 80, 90.
1: Oh, itu teman tapi mesra masuk.
0: Teman tapi mesra.
1: Teman.
0: Teman tapi mesra itu tak masuk lah, itu kan tahun 2000-an.
1: Apa ya? Sepatu dari kulit rusa aja lah masuk kan?
0: Sepatu dari kulit rusa. Buat siapa lagunya, Kak?
1: Buat ngebet sikit tadi buat buat Pak Gapar ya. Tumben dia tak ngombal betul malam nih. Nak bawa becak pula. Tanggung becak kereta api ulang.
0: Mana ada tapi ya.
1: Buat Pak Amza Yusuf, buat Pak Lukman, Kuman, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Yusuf, buat Oma Sulami, buat Bang Herman, buat Kak Yeni, buat Hani, Kak Epak, Kak Merdu, Kak Merica, buat Mak Cik Mah yang lucu. Suara dah serak nih bangun tidur. Buat apa lagi ya? Buat Bang Udin. Buat Bang Uya, buat Pak Demang, buat Bang Bayu. Buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir.
0: Baik.
1: Buat Rika, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Berlian.

0: Ya, pendengar, lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Irama dengan irama sadu.
0: Iya, iya. Bang Udin, salam mesra.
1: Salam mesra. Okay. Lagu dari Meriam Belina boleh, Marika?
0: Boleh, lagunya apa judulnya?
1: Kita coba Di Ujung Malam.
0: Meriam Belina Di Ujung Malam ya.
1: Ya, okay. Ada tak kira-kira?
0: Ada dong.
1: Ada ya, kebetulan hari malam kan, di ujung malam itu berarti tengah di dekat subuh lah itu.
0: Udah mau tengah ya, malam ya Bang Udin ya?
1: Bukan tengah malam, di ujung malam berarti subuh.
0: Di ujung malam, di ujung malam subuh. Oh iya.
1: Iya, di ujung malam artinya sama dengan subuh gitu.
0: Iya Bang Udin, silakan Bang Udin mau salam-salam buat siapa?
1: Salam pertama buat Mbak Rika ya, yang saya bertekan. Tuh menalip masuk cepat tadi nomor 2 kan.
0: Mungkin mau tidur kali dia.
1: Oh mau tidur, yalah salam jangan tidur Lip, sampai jam 11 dengan lagi. Kalau Bang Udin sampai jam 11 aja tidurnya, karena pernah lewat. Mbak Rika yang udah masuk tadi, kayaknya Kak Dan Merdu tadi ya.
0: Iya.
1: Abang Lukman tadi ya. Sebelumnya Alip. Yang pertama siapa tadi Mbak Rika?
0: Yang pertama kali itu tadi Ilek.
1: Ilek, ya. Ilek, ya yang dari Kijang ya. Salam juga buat Mak Dani ya. Kak Berlian udah masuk juga barusan tadi ya. Bang Herman, Bang Bayu ya masuk. Ibu Napsia, Ibu Sinta yang lucu ya. Ada Kak Wati juga, Putri Merica ya. Ibu Erma, Kak Ria ya. Kak Ria di mana tuh? Di Bangka Belitung ya. Kak Ria, ada Makcik Ma juga, Mak Anjang Muda Permata ya. Yeah. Yang dari Karas, Aida Lestari ya.
0: Aida Lestari.
1: Tak lupa juga Pak Kumis, yang dari Jambi, Ika, Siawan, dan Bang Hamzah Yusuf ya. Tadi ya Bang Gapar ya. Tumben istrinya apa ya, WA tadi ya.
0: Oh iya, kadang-kadang sih WA.
1: Iya, tak bisa ngobrol tadi ya. Malu mungkin. Yalah, tak apa-apa lah nama Bang Gapar. Salam juga buat Bandung ya. Juna Julana ya. Ada Kak Dinda juga di Bogor. Salam juga buatnya Mak Rosi ya. Ausup, Fauzi juga dari Batam, Pak Demang ya. Ada Menguya juga, Kak Dili ya. Siska juga, ada Kak Siska, Ibu Hani ya di Jalan Sultan Sulaiman ya. Ada Mak Frida, ini yang dari Pulau Penyala ya. Kak Jamila. Ada Bang Jai juga. Tak lupa tetangga ya, Pak Haji Andarlin ya. Pak Haji Surat juga tetangga radio itu ya. Iman ya, Iman dari Tanjung Batu. Siapa lagi ya yang tak sebut namanya, mohon dimaafkan. Salam sehat, bahagia, dan tak lewat titip salam mitra.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin salam mestra. Terima kasih Bang Udin, batu 13 tadi. Di belakangnya Bang Udin, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Rifa Pertiwi.
0: Iya,
2: Pak Demang. Atau tidak ini?
0: Benar, Pak Demang. Pak Demang, apa kabar Pak Demang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, lagi ngapain ini?
2: Tunggu jawaban dulu, lagi apa ya?
0: Lagi ngapain? Lagi merem ya? Ini ngomong kayak udah ngantuk berat gitu.
2: Ya kadang merem, kadang melek.
0: Kadang merem, kadang melek. Oh iya, yeah. Masih setengah sadar lah ya.
2: Oh, masih banyak sadar.
0: Malam
2: lagi
0: ini
2: senyum-senyum ketawa sendiri gitu. Kadang-kadang kena pendengar yang aneh-aneh lucu, tenaga gitu.
0: Oh, ketawa karena itu, karena dengerin suara-suara pendengar. Kirain kenapa ketawa sendiri? Malam-malam lagi ketawa sendiri.
2: Ya, ketawa sama pendengar, sama penyiarnya. Senyum-senyum lah.
0: Tumben, biasa kan Pak Demang ngitungin orang lewat, ngitungin motor lewat gitu. Malam hari ini gak ada yang lewat.
2: Enggak ada. Ini malam ini nunggu kue pesanan gue apa ke Solo gitu. Udah 3 hari tak sampai.
0: Oh.
2: Entah nyasar. Entah nyasar, entah sesat, entah enggak tahu alamatnya.
0: Oh gitu. Kehabisan telur kali, Pak. Mungkin enggak ngembang kuenya. Tunggu agak seminggu.
2: nanti kalau datang nanti saya kasih tahu, nanti dibagi-bagi gitu ya.
0: Oh, kalau bagi-bagi nggak apa-apa, kalau kasih tahu doang ngapain, Pak? Kuenya udah datang. Aduh, kirain ngasih tahu ya, doang ngapain. Kue bolu apa, Pak?
2: Bolu yang manis-manis itulah.
0: Oh, yang manis-manis. Kue bolu tapi yang
2: bolu,
0: manis-manis.
2: Bolu bakar.
0: Pak Demang, ya,
2: nanti gini, nanti apa? Kalau udah
0: Kak Deli pintar tuh bikin kue bolu tuh. Sebentar aja siap sama dia tuh, 5 menit langsung siap. Tinggal tak Pak, tahu, Pak Demang bilang nyampe, rasanya apa
2: tahu.
0: Kok bisa 3 hari gak nyampe? Bapak serius?
2: Ya 2 rius, 3 rius sebetulnya. Tahu 2 rius?
0: 2 rius, wah serius banget itu.
2: Serius, 2 rius, 3 rius, 4 rius.
0: Aduh.
2: Nanti kalau udah nyampe saya kasih tahu Mbak Rita nanti
0: ya.
2: Mbak Rika nanti. Mm-mm. Nanti bagi-bagi, tapi jangan bilang-bilang orang dulu ya, nanti ketahuan.
0: Mm-mm. Orang cuma dikasih tahu doang, nggak apa-apa lah bagi-bagi. Kalau dikasih kue bolunya iya, nggak usah kasih tahu orang, cuma ngasih tahu doang ya udah, kita kasih tahu aja semuanya. Kuenya udah nyampe. Pesannya di mana, Pak? Sampai 3 hari belum nyampe.
2: Lewat online.
0: Oh, bukan, maksudnya tuh itu di Tanjung Pinang gitu.
2: Batu 5.
0: Oh, punya Kak Deli. Ntar kita tanya Kak Deli ya, kenapa kuenya nggak nyampe ya?
2: Kalau masuk nanti tanyakan ya. Yang ada manis-manisnya gitu loh.
0: Iya, yang ada manis-manisnya.
2: Terus lagunya dapat?
0: Lagunya apa? Boleh, Bapak mau lagu apa, Pak?
2: Black Brothers.
0: Pak, lagu Indonesia ya, Pak?
2: Lah ya, Black Brothers.
0: Oh,
2: yang
0: oh,
2: ini yang
0: oh, iya.
2: Irian.
0: Iya. Apa tuh judulnya?
2: Judulnya Kiamat.
0: Kiamat. Ngeri kali Pak judulnya, Pak.
2: Yo, bener lagu aja enggak apa-apa, mengingatkan kita misalkan akan kiamat.
0: Black Brothers, judul lagunya Hari Kiamat nih untuk Kak Deli nih, Kak Deli. 3 hari kuenya enggak nyampe-nyampe, dikasih lagu Hari Kiamat nih. Salam-salam deh buat siapa, Pak?
2: Ya untuk Kak Rita. Sebenarnya Rika Pertiwi, aduh kadang-kadang saya ini banyak salah, banyak lupa gitu. Rika Pertiwi gitu ya.
0: Iya, enggak apa-apa, Pak.
2: Jadi yang sebenarnya?
0: Ya benar itu juga namanya, Pak. Kalau Bapak bilang Rita kan Erita, namanya mirip-mirip, Pak. Ada Rita, ada Rima, ada Rika, ada Liza, ada Ricky.
2: Semua pakai RR gitu loh.
0: Ricky, enggak juga sih. Ricky, Rika, Rima.
2: Ah ya, Riri itu. Nah, kemudian lagunya untuk si tadi ya, Ilek ya.
0: Ilek.
2: Ilek Damansot, Alep, kemudian Pak siapa? Yang
0: Pak Udin.
2: Aduh lupa.
0: Pak Udin.
2: Lupa, ya, Pak Udin, Pak Gafar, aduh
0: Pak Gafar.
2: Lupa, Pak Gafar. Senggol selalu. Udah ada Kak Deli ya. Dia belum tidur kan?
0: Belum.
2: Alamatnya, pokoknya alamat yang dulu gitulah. Kalau nggak nyampe ya, tunggu sampai kapanpun gitulah.
0: Oh, ditunggu sampai kiamat Kak, kuenya Kak. Nanti kalau
2: ada karya di Ria di Babel kok jarang masuk lewat ini ya. Suara gitu, mau dengar suaranya gitu. Kemudian kalau nggak bisa masuk, datang aja ke Tanjung Pinang RRI.
0: Siapa?
2: Nanti kita sambut.
0: Siapa?
2: Karya di Babel.
0: Oh, Karya Bangka Belitung. Oh ya.
2: Nah, Bangka Belitung. Kalau nggak bisa masuk, datang aja ke RRI atau nelpon Pak Demang atau apa, nanti kita jemput. Saya tunjukkan ke RRI, nanti kita sambut rame-rame gitu.
0: Oke, tiketnya Bapak bayarin ya, Pak?
2: Ya, karena nanti gampang lah, saya ngitung lah, nanti yang bayar kan si Uya nanti. Terus yang ngambil tiketnya Kak Deli itu.
0: Uya, Uya padahal diam aja ya, nggak masuk-masuk, kena pula. Ada lagi salamnya?
2: Ada ya, siapa lagi? Ya, Kak Ika yang ada di Jambi. Yang ada di Jambi itu semua. Ada Pak Gampar lagi, ada Umar Sulami, ada si siapa yang tadi di Ganet tadi siapa?
0: Kak Berlian.
2: Sebelah mana Ganet itu?
0: Sebelah mana? Ujung-ujung-ujung deh.
2: Ujung-ujung Ganet.
0: Ujung Ganet. Enggak lah, di Ganetnya, enggak jauh juga
2: ya, sih di Ganet. Iya, di gang apa, perumahan apa gitu.
0: Oh, tadi apa?
2: Nanti kalau
0: mau ngantar kue bolu ke sana.
2: Iya, yang dari pesan sana belum diantar. Ya, ya apa yang mau diantar ke Ganet? Ini kalau diantar jadi Batu Lima boleh antar ke Ganet lah, sama-sama kita merasakan kuenya agak-agak manis gitu.
0: Iya. Baik Bapak nih, 3 hari nunggu begitu nyampe dibagi-bagi ya Pak eh?
2: Kan baik, sama teman kan baik.
0: Iya Pak, ada lagi Pak?
2: Jawabnya lagi. Ya itu aja, yang lain pokoknya salam sehat. Yang belum masuk ya tunggu sabar. Yang sudah masuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Demang tadi ya, dari Yudo Winangun. Ditunggu tuh Kak Deli, kue bolunya Kak Deli. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Kita putarkan lagu selanjutnya. Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa.

0: Baik pendengar, untuk penelpon selanjutnya silakan 27100. Halo. Oke, baik terputus, dicoba kembali tentunya. Selamat malam untuk yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro 1 ya di program Ruang Rindu. Baik. Oke, Kak Gadis, terima kasih Kak Gadis. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Apa kabar kau, Rika?
0: Oke, okay, alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Sehat. Dari sini kau Inan.
0: Sehat, Pak. Apa sehat?
1: Alhamdulillah. Lah sehat kau Bapak sih kau syukur mah.
0: Alhamdulillah.
1: Dari sehat juga kau awal bunda.
0: Yang penting sehat dulu ya Pak ya.
1: Amin ya Robbal Alamin. Materi kasihat lah tuh.
0: Iya, lagunya apa Pak?
1: Lagunya, lagunya ini. Apa ya? Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad yang mana Pak?
1: Suka-suka.
0: Oh, yang suka-suka tuh yang penting happy ya?
1: Hah? Suka-suka lagunya.
0: Suka-suka nyanyi di pinggir jalan.
1: Iya, ada.
0: Yang penting happy, Pak.
1: Hah?
0: Judulnya tuh yang penting happy.
1: Ah, ada kan?
0: Iya, tapi judulnya yang penting happy, bukan suka-suka.
1: Oh, yang penting happy ya judulnya.
0: Iya.
1: Ya apa-apa ndak sekolah, ndak tahu dia apa.
0: Lah, podcast sekolah tentu lagu.
1: Bapak dah bandit tuli baca dia apa dong. Jadi cuma tebak-tebak aja lagu lain.
0: Aduh.
1: Alah makan kak.
0: Sehat kak, sehat. Alhamdulillah Pak. Aduh salah terus ini.
1: Apa lagu tadi?
0: Hah?
1: Apa sambal tadi?
0: Sambal tadi?
1: Ya.
0: Apa ya Pak? Salam-salam Pak bos ya Pak.
1: Sambal Ponado ya enggak?
0: Hah?
1: Sambal Ponado aja lah.
0: Iya, apa yang ada itu ini masa ya Pak.
1: Itu nama, itu kan dia makan lawaknya.
0: Salam yuk bos siapa Pak?
1: Salam-salamnya utama untuk Rika Pertiwi. Baliknya hati-hati ya, selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin Bapak.
1: Rumah
0: juga
1: tangganya selanggam-langgam
0: amin,
1: ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Nah, tadi yang masuk yang pertama tadi sampai Pak Demang tadi ya. Salam apa ya, salam hormat aja ya. Semuanya disenggol. Datu untuk yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, Mak Indah semua ya. Bunda Berakit. Semua-semua lah ya. Bang Kapar tadi. Sarinakyu, Prabu belum masuk ya?
0: Kak Sarinaku belum.
1: Prabu belum ya?
0: Belum.
1: Itu Prabu itu dimana-mana radio bawa terus tuh.
0: Oh, iyalah.
1: Dia dimana-mana di pokoknya radio tidak lepas. Pokoknya ada aja radio di tangan dia.
0: Oh, nyombo radio.
1: Iya, ingat. Heran saya nengok dia. Pakai radio terus. Memang suka radio dia.
0: Iya.
1: Yaitu untuk Tedinda, Kang Irwan, Bang Mahmud, Kak Ria tadi ya. Edo, Tajuddin. Semua-semualah. Termasuk Kak Yus Pekanbaru ya. Kak Isal di Pengarayan,
0: yeah.
1: Pak Jumali, semua-semualah dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir ya.
0: Pak, terima
1: baik
0: kasih.
1: Baik luar provinsi, di dalam provinsi Rika ya.
0: Baik, Pak.
1: Pak Omar ingatkan baliknya Catika. Ini jalan licin, gelap.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi Rika ya.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta tadi ya. Oke, baik pendengar, kita bacakan lagi ya yang masuk di WA. Mas Sulami, salam malam Barika. Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam ya buat Ilek, Mak Dani, Bang Bayu, Bang Udin, Yang Ucu, Pak Kumis, Teh Dinda, Kak Deli. Terus juga salam untuk semua pendengar radio di mana saja tanpa terkecuali terima kasih. Salam sehat buat Barikas keluarga Amin selalu bertugas. Lagunya Kus Plus, judul lagunya Terlambat. Oke, nanti Karika putarkan lagunya ya. Selamat malam juga buat Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Request lagu dari Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang. Salam-salamnya untuk Barika selamat bertugas. Untuk Ibu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Yang Ucu, Alif Ilek, dan Yusuf, Mamak Dani, Putri Mericau, Masulami, Kak Serina Q, Mak Cikma, dan fans RRI mana saja berada. Oke, terima kasih Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman, nanti lagunya kita putarkan ya. Baik, ini lagunya diralat nih Bang Nabil Risman, tadi minta lagu Jauh Daun, Rika gak bisa putarkan, diganti Dian Visesa ya. Kau segalanya bagiku boleh-boleh lah, kita putarkan nanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa?
2: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika, Pulau Ladi ya?
2: Uh-uh.
0: Oke, apa kabar Mak Rika?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Macam mana jeruk petai dah habis?
2: Masih ada, belum dimakan lagi.
0: Ay, dah berapa hari barang tuh, Kak Kulkas?
2: Dia tahan tuh, kalau 2-3 bulan tahan tuh.
0: Oh, cuman rasa tak berubah lah ya? Tak jadi asam ya? Oke.
2: Tak, tak masam deh kalau itu. Belum pernah makan ya?
0: Belum. belum. Tapi kalau petai langsung masak gitu aja pernah, cuman kalau dijerukin gitu belum pernah. Marika mau lagu apa Marika?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Lagu 80-90.
2: Lagu ikut aja lah.
0: Ikutan aja. Salam-salam di Marika buat siapa?
2: Salam pertama buat Rika, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Pulang ke rumah hati-hati.
0: Oke.
2: Okay. Yang baru nih tadi siapa?
0: Itu Pak Umar.
2: Buat Pak Umar, semoga sehat selalu Pak Umar. Buat Mak Cimah, buat Uwir, buat Yang Ucu, buat Mak Nora, Mak Indah, buat Nek Lungja, buat apa lagi yang satu, ya, Nek Yah juga tu.
0: Siapa?
2: Nek kan dua kan?
0: Dua.
2: Buat Ilek, buat Mas Prabu, buat Pak Kumis, buat Pak Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Bang Andi, buat Bang Iman, buat Kak Sarina, buat Mak Belian, buat Putri Marisa, buat Mak Dani,
0: buat siapa lagi? Ada lagi?
2: Buat Kak Jamila.
0: Buat semuanya aja.
2: Pokoknya salam ini apa tuh yang satu tuh?
0: Mana?
2: Mak Belian. Tidak lupa aja. Pak Nek Manda, Nek Anjang, Nek apa tuh? Nek Balkis.
0: Nek Balkis.
2: Pokoknya salam satu buat semua. Oh ini buat Siti, Abang Dama, buat Mak Penaram. Pokoknya Tanah Merah, Senggol semuanya.
0: Okey.
2: Itu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Memori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Sarina. Apa kabar Kak Sarina?
3: Alhamdulillah, Kak, dengan izin Allah sehat walafiat ya, sekeluarga Rika. Ya. Rika, cuman mau sehat?
0: Sama seperti yang terdengar. Mau minta lagu apa, Kakak?
3: Kak, nak dengar dari Astrid, masuk tak ya?
0: Astrid. Enggak masuk sih sebenarnya.
3: Enggak masuk. Ke Poppy?
0: Poppy masuk. Poppy.
3: Bukan aku yang kau cinta.
0: Bukan aku yang kau cinta ya? Oke, okay. Yeah. Poppy Mercury, bukan aku yang kau cinta. Posnya lagunya, Kak.
3: Salam satu untuk semua aja sayang ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Buat Rika, semoga sehat selalu sama keluarga sayangnya, baliknya hati-hati.
0: Terima kasih, Kakak.
3: Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina Q, terima kasih.

0: berjudul Terlambat dari Kus Plus tadi, pendengar ya. Tadi yang minta di line WA, cuma mereka lupa ya siapa tadi yang minta ya dari WA tadi. Jadi masih ada lagu Dian Piscesa, Ebir Gade, Poppy Mercury juga pendengar. Silakan untuk yang selanjutnya pukul 22.30 menit. Jadi masih ada 30 menit lagi ya kita di program Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Karika.
0: Oke, apa kabar nih Bang Gafar? Bang Gafar lagi.
1: Bukan, Ilek ini.
0: Ah iya, Bang, ini Pak Umar, kata Pak Umar tadi Mas Prabu tuh kemana-mana bawa radio.
1: Oh, bukan kemana-mana, ya memang di HP kan, RRI Digital kan. Di HP?
0: Oh gitu,
1: kirain. Jadi HP-nya?
0: Kirain ku dirimu itu nenteng radio beneran.
1: Iya, memang nenteng radio, HP-nya kan ditenteng.
0: Oh radio ya, HP radio ya. Oke. Okay.
1: Karena kalau HP-nya ditinggal nanti dikiloin sama orang.
0: Ya juga sih dikiloin nanti ya. Berat ya?
1: Karika. Tapi lebih berat rindu ini sama Karika.
0: Udah tadi diwakilin tadi. Tadi kan Bang Kapar udah minta lagu Rindu Aku Rindu Kamu, spesial buat kita berdua tuh.
1: Wih, makasih Karika.
0: Duriannya masih ada, ngantar dong.
1: Ini tahu aja kalau Mas Prabu yang masuk ya. Dibilangnya apa tadi, Pro 1. Apa dibilang katanya tadi Karika salah ngucap tuh?
0: Apa?
1: Bukan Ruang Rindu. Orang di publik.
0: Oh, tadi. Ya. Iya.
1: Kak, apa? Kasih lagu versi AI boleh ya?
0: Versi AI boleh lah, lagu apa? Kan lagu lama juga ya.
1: Iya. Apa? Tapi kira-kira ada nggak ya Gambaran Cinta itu versi AI-nya?
0: Gambaran Cinta.
1: Biasanya kan Inka Christie. Mm-mm, soalnya kalau yang AI itu kan suaranya mirip itu, Mak Berlian.
0: Oh.
1: Iya, kalau yang AI.
0: Ada nih.
1: Ada?
0: Slow rock tapi.
1: Iya. Boleh kak?
0: Dari siapa ya?
1: Vio, dari siapa ya? Kak? Dari kemarin apa dari tadi?
0: Oh ini. Gambaran Cinta. Mau laki-laki mau perempuan?
1: Kayaknya laki kali kak. Soalnya kalau perempuan kan udah sering kak.
0: Yang laki ya?
1: Iya. Dari siapa? Ilek apa Alip?
0: Ini.
1: Boleh kak?
0: Tapi ini bukan apa ya?
1: Bukan Gambaran Cinta?
0: Iya, Gambaran Cinta. Cuman bukan bukan rock ya?
1: Kalau rock nggak bisa kak?
0: Rock ada cewek tapi.
1: Enggak, kalau cowok biasanya bukan rock kak, celana jeans.
0: Celana jeans. Di sini kalau itu bikinnya cowok. simfoni klasik, jadi model orkestra gitu kali ya.
1: Oh, apa di tes dulu kak? Oh,
0: janganlah.
1: Biasanya kan kak Rika suka ngetes.
0: Ya udah.
1: Ini kebal apa enggak? Mulai itu cewek aja lah, yang cewek aja lah.
0: Yang cewek aja.
1: Daripada nanti bingung sampai opini publik muncul.
0: Yang cewek aja lah ya.
1: Yang cewek aja.
0: Oke, silakan.
1: Buat Karika. Yang cewek dari siapa kak?
0: Sini Vio. Vio Orkestra. Vio.
1: Dia Vio suara. Ya. Oh iyalah, itu suaranya mirip Bunda Permata, nggak apa-apa lah. Buat Karika, matugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar kak.
0: Ya makasih mas.
1: Iya, ini kata Bunda Permata, Karika kalau ketawa jangan ditahan. Pokoknya nanti
0: keluar bagian belakang ya.
1: Aduh, tuh Ilek ketawa tuh. Kayaknya belum pernah denger Ilek ketawa ya.
0: Ilek ketawa. Ilek ngomong aja gak jelas, apalagi ketawa.
1: Oh Ilek, maafin Karika ini emang kadang suka hilap dia.
0: Gak sengaja, Lek.
1: Namanya terus salam buat Ilek. Ya, insya Allah Ilek, nanti kalau ada kendaraan besok kali ke tempat Ilek lah. Kalau ada kendaraannya. Kira-kira masih dengar nggak Ilek ini ya?
0: Nggak tahu, mau dijemput nggak? Bang Gafar mau aja jemput tuh?
1: Nggak, kalau dijemput nanti takutnya pulang nggak diantar kayak Jelangkung nanti.
0: Ditinggal.
1: Terus salam buat Oma Sulami, Bunda Permata. Bunda Permata ngundang juga loh ke Penyengat.
0: Oh, ke Penyengat.
1: Iya, tapi kayaknya Mas Prabu kurang kuat ke sana kak.
0: Kenapa Mas?
1: Disengat.
0: Oh ya Allah Mas ya Prabu Allah. Pada enak lo kesana Mas. Emang dari kemarin Mas tinggal di Tanjung Pinang belum kesana?
1: Dulu udah, tapi udah lama.
0: Oh,
1: tapi kalau
0: masih bayi dulu, masih merangkak-merangkak kesana dulu.
1: Iya kok, Karika tahu siapa yang mau tahu gak siapa yang gendong?
0: Siapa?
1: ke Sarina. Ini dia miskol dia.
0: Kak Sarina yeah. Yang gendong.
1: Kebayang gak ya? Oh, Kak Sarina. Ketawa dia tuh. Terus salah buat apa nama, kayaknya buat semuanya aja lah. Udah banyak yang gabung kan Kak ya.
0: Oke.
1: Soalnya kalau diulang-ulang, isi ulang nanti mending dapat air ya. Iya. Buat Karika semoga sukses. Baik. Penasaran juga sih, pengen dengar lagu itu Karika.
0: Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, terima kasih Mas Prabu. Gambaran cinta dari Inka Kristi. Sama juga untuk Teh Dinda Sofi. Dari tadi mau masuk tapi belum bisa masuk ya.

0: apa Tanjung Pinang nih, ya
1: Oh
0: ampun deh.
1: iya,
0: Iya,
1: makin
0: iya,
1: banyak
0: iya.
1: yang nelpon sekarang teh.
0: Iya, begitulah.
1: Iya,
0: Itu
1: ada yang
0: bersyukur
1: singkat,
0: karena
1: ada yang suka ngobrol gitu.
0: memang nggak semua RRI, nggak semua Pro Satu tuh pendengarnya hanya pendengar lokal. Jadi bersyukurlah Tanjung Pinang itu dari mana-mana kan gitu.
1: Iya, ini juga berkat ini, berkat Teh Dinda dengan Kang Irwan, jadi kitanya menasional. Jadi masuk dari Bangka
0: Ada
1: Belitung
0: loh
1: masuk, Sulawesi juga
0: ada
1: masuk. Ah.
0: Pro Satu di apa namanya Pro Satu ada Pro Satu
1: Oh.
0: yang pendengarnya tuh hanya pendengar lokal. Sudah bilang ya, jadi cuma beberapa orang gitu kan. Aduh, jadi teteh agak-agak rajin juga supaya ada pendengar dari luar gitu.
1: Biasanya kalau kalau ada pendengar di luar kan nanti ngajak-ngajak gitu kan Teh ya. Ayo kita masuk juga yuk ke sana yuk. Ayo ke sana yuk
0: Iya, masuk ke
1: gitu-gitu.
0: sini, masuk ke sini. Tadi aku masuk ke sana loh. Tadi aku masuk ke sini. Ayo masuk, masuk, masuk gitu. Iya, biar biar ada biar bervariasi kan. Jadi nggak pendengar lokal aja kan gitu ya, Rika ya. Rika sehat kan?
1: Sehat Teh, Teh Dinda sehat.
0: Sudah. Judika si Hotang boleh?
1: Judika? Judi, kita kan 80-90 sayang.
0: 90 ya. Judika, lagunya Judika yang 90 nggak ada ya?
1: Judika yang tahun
0: Belum ada ya
1: 90-an
0: dia.
1: kali.
0: Yang, dia udah masuk ke 2000 ya.
1: Iya. Kan dia dari ini kan dari Idol kan kemarin.
0: Iya
1: Idol
0: benar Idol.
1: Idol dia aja 2005. Teh.
0: Iya, Idol kan adanya di 2005, betul
1: Iya,
0: betul betul
1: yang lain.
0: betul
1: Yang
0: Rika.
1: lainnya.
0: Jadi yang lain itu kalau udah ini aja deh yang gampang aja dari kali. Rumah Kita dari Ahmad Albar.
1: Rumah kita Ahmad Albar ya. Oke.
0: Cantik cantik rumah orang, tapi rumah kita adalah istanaku kan gitu ya.
1: Ya benar juga. Rumahku adalah istanaku.
0: Rumahku adalah istanaku
1: Ya,
0: gitu
1: ya tapi kalau
0: ya.
1: bisa istana itu punya kita.
0: Benar. Tapi memang betul kok. Apapun kalau rumah kita sendiri tuh asik aja gitu ya. Kalau kita nginep tuh di rumah orang sepertinya gimana gitu. Agak berbeda berbeza beza gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu Rika terima kasih banyak. Aduh, perlu penantian yang luar biasa ini mau ke Tanjung Pinang ya Allah, bener-bener deh. Menyapanya boleh ya?
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Tadi sempat dengar dari ini dari apa? Dari Pak Demang tadi.
1: Pak Demang tadi, dia pesan
0: Oh, bukan,
1: kue,
0: bukan.
1: katanya
0: Bukan
1: pesan
0: Bang
1: kue
0: Udin,
1: bolu.
0: Bang Udin. Bang
1: Udin.
0: Udin dari Bang Udin
1: Oh.
0: tuh bayangkan berapa lagu Teteh harus nunggu.
1: Oh, Bang Udin. Oh iya, Kang Irwan mana nih? Kata Bang Udin galau.
0: Kalau ya
1: Buat yang gundah
0: pas Bang
1: gulana.
0: Udin tadi mengudara tuh Teteh ke Tanjung Pinang mencoba dan mencoba, tapi ya begitulah dinamika.
1: Udah sempat kemana?
0: Ada Bang Udin tadi ya, juga ada Ile, selamat malam Ile. Bang Udin juga sehat selalu ya. Pak Umar, ada juga siapa lagi kah? Ini siapa namanya?
1: Gimana?
0: Kakak Kakak Hani
1: Kak
0: ya,
1: Hani.
0: Kakak Hani.
1: Kak Hani gak pernah
0: Kakak
1: masuk, dia
0: Deli.
1: WA aja. Oh, Kak Deli.
0: WA aja ya, mau dong lu sekali-sekali Kakak Hani dengar suaranya.
1: Kak Hani, Oma Sulami, Bang Nabil. Nabil di
0: Iya.
1: Sulawesi Tengah dia. Dia juga gak pernah nelpon, di WA aja dia.
0: Gitu ya, ya monitor berarti cuma kirim WA. Lanjut ke Bunda Permata, ada yang lucu, ada siapa lagi kan? Nggak tahu nih Kang Ahmad Irwan gimana? Kang Ahmad
1: Ahmad
0: Irwan
1: Irwan.
0: tuh muser galau,
1: Iya, galau kata dia kayak gitu.
0: muser galau.
1: Itulah nggak dijagain.
0: Ke mana lagi Kak? Ke Bang Gafar, ada Bang Lukman, ada juga yang punya Bengkulu ya, Bang Andi Yudhistira. Gak
1: Sira.
0: tahu bergabung nggak dia di apa Bang Andi Yudhistira.
1: Gak tahu, belum masuk.
0: Belum masuk ya. Oke lah kalau gitu. Gak tahu dia lagi seneng ke pos yang mana gitu. Biasanya gitu dia.

0: Oke lah kalau gitu untuk semuanya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat deh.
1: Makasih,
0: Eh,
1: Teteh.
0: Mak Dani,
1: Hai.
0: aduh, Mak Dani kelewat tuh, Mak Dani, selamat malam. Ada Yusuf juga ya di Batam, tadi Mas Prabu juga di Batam. Next ke siapa lagi kah? Ya sudahlah, semuanya deh, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke, Rika pulang hati-hati ya, cantik.
1: Sama-sama, Teh Dinda.
0: Lanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Bye bye.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih Teh Dinda Sofi, selalu sabar ya. Masuk ke Tanjung Pinang tadi. Teh Dinda Sofi dari Bogor.

0: Kamelia tadi pendengar, masih ada 3 lagu lagi ya yang belum kami putarkan tentunya di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Baik, silakan untuk penelpon selanjutnya di sesi yang terakhir pendengar ya. Bagi yang akan request lagu, masih ada waktu untuk yang akan request. Kami persilakan 27100 juga di 0811 77 89 830. Sesi terakhir ya di kesempatan malam hari ini. Baik, kita lanjut ya. Terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Kak Rika.
0: Waalaikumsalam juga, Aida. Aida, apa kabar, Aida?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya. Mbak Rika juga.
0: Oke, Mbak Rika juga sehat kabarnya. Masih di Karas atau udah pindah?
1: Iya, lagi di Karas. Belum pindah lah. Kamu tempat memang sini.
0: Oke, jadi stay di Karas ya. Iya.
1: Iya. Dapat lagu terakhir ya.
0: Boleh, mau lagu apa? Tadi disenggol Kak Gadis tuh. Lagunya apa?
1: Iya, makasih Kak Gadis. Semuanya sehat selalu sana. Lagunya macam mana tuh lagunya? Dari apa ya? Dari Nike boleh?
0: Nike yang mana, Kak?
1: Bintang Kehidupan aja.
0: Bintang Kehidupan. Ya, buat siapa lagunya, Kak Aida?
1: Salamnya buat Rika dan lagi tugas. Semoga selalu semuanya ya, suka Kak. Buatnya Kak Gadis juga, Kak. Semoga selalu. Buatnya apa ya? Mas Prabu, Kak Sarina, Mayang Ucu juga. Buatnya Bang Jais, Pak apa ya, Pak Umar. Buatnya buatnya apa lagi ya di sini selalu masuk lupa tuh. Buatnya Mak Putri, Mak Belian. Buatnya siapa lagi ya? Kayaknya sama dari sebelum tadi tuh.
0: Siapa?
1: Pokoknya disenggol semua ya, dan malam okay juga nih ya.
0: Terima kasih, Ted.
1: Terima kasih banyak ya, Kak Rika. Nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Aida. Terima kasih, Aida, dari Karas tadi ya. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali, pendengar. Lagu permintaan Aida tadi nih, Kak Ardila. Judul lagunya Bintang Kehidupan. Baik, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di sana?
2: Ya.
0: Oh, Bang Herman ya?
2: Iya.
0: Oke, Bang Herman. Soalnya Bang Herman ini udah mulai jarang gabung nih.
2: Baru bangun tidur.
0: Waduh, baru bangun tidur. Iya, dingin ya, buahnya ngantuk ya, Pak ya. Mau lagu apa? Ya, lagunya apa?
2: Lagunya Jangan kau menangis untukku.
0: Oh, jangan kau menangis untukku ya.
2: Rano Karno ya.
0: Iya, boleh. Jangan kau menangis
2: ya,
0: untukku.
2: Salam satu untuk semua.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya Jangan Kau Menangis Untukku ini lagu Rano Karno duet dengan Nela Regar ya. Untuk Bang Herman tadi menjadi penelpon yang terakhir di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Terima kasih semuanya udah gabung ya. Sampai jumpa lagi tentunya besok malam ya pendengar, pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, besok malam itu dengan Kak Ardian ya. Baik, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi ya, ditungguin lagunya yang belum diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pahlawan Nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah. Yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

Kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa untuk pagi hari ini ya. Dan kembali kami mengudara melalui FM 98,3 serta bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari Senin, hari ke-27 di bulan Juli 2026. Harapan kami dan doa kami semoga Anda masih masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat ya untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini. Ada Pro 1 yang pastinya setia menemani. Saya Liza Andriani, pendengar, akan menemani Anda sampai jam 10 nanti ya. Dan kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini surah An-Nisa ayat 34 yang akan dibacakan oleh Herman Umar.
8: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah kita ketahui bersama beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya, marilah kita simak penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau adalah seorang yang rendah hati, lagi lemah lembut, sangat senang jika perkataannya dapat dipahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan intelektualitas dan pemahaman mereka di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun, lagi sabar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat teratur. Untaian demi untaian kalimat tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat dipahami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah orang-orang menjadi takut, segan, serta hormat kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, tenangkanlah dirimu. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Hadis riwayat

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke Mutiara Pagi.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di studio Pro 1 saat ini bersama Liza sudah hadir Ustadz Satrio. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Liza.
1: Bagaimana kabar Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Sejuk. Sejuk ya pagi ini ya.
3: Iya.
1: Habis hujan semalam.
3: Hujan.
1: Aduh, jadi ini lagi dingin soalnya, sorry. Oke, jadi Ustaz kita di Mutiara Pagi hari ini topiknya apa Ustaz?
3: Insya Allah kita akan bahas tentang ada 7 tahapan yang dilalui seorang hamba menuju surga.
1: 7 tahapan ya Ustaz ya.
3: Betul.
1: Wah, cukup banyak ya. Kira-kira apa saja 7 tahapan tersebut untuk menuju ke surga? Kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustaz Satrio di pagi hari ini ya, dan Anda juga bisa ikutan bertanya nanti kepada Ustaz Satrio terkait dengan topik kita, tapi kita akan dengarkan dulu bagaimana tausiah dari Ustaz Satrio terkait dengan 7 tahapan untuk menuju surga. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamah 'ala wujuhihim umya wa bukma wa thumma ma'wahum jahannam. Wa qala aidan fil ayatil ukhra qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala al ulama bainal 'abdi wa bainal jannah sab'a aqbat. Artinya, pada hari kiamat nanti, Allah membangkitkan manusia dalam berbagai macam ragam bentuk wajahnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada dibangkitkan dalam keadaan bisu, ada pula dibangkitkan dalam keadaan tuli. mereka Allah lemparkan ke dalam neraka Jahannam. Al-Quran surat Al-Isra ayat 97. Ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, ya Allah? Padahal dahulu aku dapat melihat." Al-Quran surat Toha ayat 125. Berkata para ulama, ini bukan hadis, tapi ulama mengatakan ini merupakan sebuah nasihat, ungkapan-ungkapan yang sangat masyhur. Bainal abdi wa bainal jannah sab' aqabat, antara seorang hamba dengan surga terdapat 7 rintangan, tahapan yang mesti dilalui. Maka dari dalil yang 3 ini, kita akan coba mengungkap, membahas sebuah tema. Ada 7 tahapan yang mesti dilalui oleh seorang hamba, seorang manusia menuju masuk syurga. Pendengar di mana pun berada, seolah dirahmati, diberkati, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita masuk syurga mesti melalui 7 tahapan ini, melalui 7 rintangan yang tak bisa dielakkan. Tak bisa kita masuk syurga langsung, tapi mesti melalui yang 7 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa merenungi agar kita bisa lebih berhati-hati di dalam jalan kehidupan ini, sehingga 7 tahapan yang dilalui untuk menuju masuk syurga bisa kita lalui dengan baik dan selamat. Pendengar di mana pun berada, yang pertama adalah yang mesti dilalui bernama al-maut, kematian. Tidak bisa kita langsung masuk syurga, mesti melalui mati terlebih dahulu. Mati itu sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. 3 rahasia Allah. Pertama adalah rezeki, yang kedua maut, ketiga adalah jodoh. Masalah kematian ini, waktunya masih, persiapannya masih lama. Mulai dari balik sampai berumur sekarang ini, sekian lama persiapan untuk menghadapi kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua kita pasti akan mati. Ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Semua kita perantau di dunia ini, semua perantau mesti pulang kampung, yang namanya kematian. Pendengar di mana pun berada, dalam Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji pada pasal yang ke-12, beliau mengingatkan kepada kita pada bait yang terakhir. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Oleh karena itu, kita banyak untuk saling menasihati untuk kematian. Kita selalu banyak untuk mengingat kematian, karena kematian sesuatu yang pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita nanti ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati husnul khatimah, mati yang baik. Oleh karena itu, yang paling dekat sesungguhnya adalah itulah kematian. Maka Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai muridku, tahukah engkau apa itu yang paling dekat?" Kata muridnya, "Yang paling dekat itu adalah keluarga." Betul, tapi bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah yang paling dekat sesungguhnya, kematian. Oleh karena itu pendengar, tidak bisa kita langsung masuk syurga, tetapi mesti melalui yang namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati. Seluruh kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Kadang sehat, meninggal. Kadang lama sakit, tak meninggal. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ditempatkan nanti menuju kematian ini tempat yang baik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran. Dan Allah jauhkan kita dari kematian ini, dari yang tidak baik. Oleh karena itu, yang membuat kita nanti menjadi husnul khatimah itulah amal ibadah. Oleh karena itu, ramaikan majlis ilmu, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama. Persiapkanlah kematian dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini.

hanya sampai kubur saja, balik dia ke rumah. Harta begitu juga. Tapi yang namanya yang setia nanti adalah itulah amal. Salat kita lakukan, ibadah, tahajud, baca Quran, infak sedekah, berbuat baik. Itulah yang akan membela dan menolong kita yang setia nanti di alam kubur. Pendengar di mana pun berada, yang ketiga adalah mesti dilalui bernama yaitu disebut dengan ya hari kiamat, ya, atau hari berbangkit. Dalam Al-Quran kita sebutkan tadi, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah wujuh, dan kami bangkitkan manusia di hari kiamat nanti dalam berbagai macam ragam bentuk wajahnya. Ada dalam keadaan buta, tuli, bisu. Mereka Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Manusia protes waktu itu, kenapa engkau bangkitkan kami Allah keadaan buta ya Allah, pada ketika di dunia kami bisa melihat. Allah yang menjawab, karena memang ketika di dunia matamu bisa melihat, tapi matamu tidak pernah menengok kebesaranku. Matamu tidak menengok ayat-ayat Al-Quranku. Oleh karena itu, orang tidak pernah menengok kebesaran Allah, tidak bisa mengambil pelajaran, hikmah dari kebesaran Allah, tidak membaca Al-Quran, tidak pernah menengok Al-Quran matanya, maka Allah bangkitkan keadaan buta. Dibangkitkan keadaan bisu, tidak bisa berbicara, karena lidahnya, lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran Allah, tidak pernah membaca Al-Quran. Dibangkitkan keadaan tuli, tak bisa mendengar, karena telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itulah pentingnya kita untuk selalu menengok kebesaran Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, supaya kita selamat nanti, supaya jangan dibangkitkan keadaan buta, bisu dan tuli. Maka orang tidak mempergunakan matanya, lisannya, lidahnya, telinganya, maka nanti akan dibangkitkan keadaan buta, bisu, tuli, dan Allah lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, kita jaga anggota tubuh kita. Sebagaimana Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 pada pasal yang ketiga mengingatkan kepada kita, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang kehilang semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Peringatan di mana pun berada, yang keempat mesti dilalui seorang hamba, itu bernama itu mahsyar. Mahsyar itu berhimpun, dikumpulkan nanti. Dikumpulkan di padang mahsyar. Baca buku ditulis oleh Imam Ibnu Katsir berjudulnya itu Huru Hara Hari Kiamat. Bagaimana proses manusia dibangkitkan? Bagaimana proses manusia menuju padang mahsyar? Padang mahsyar itu diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali seperti padang pasir. Tak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berteduh. Manusia dikumpulkan mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai pada umat Nabi Muhammad SAW. Mana kita berlindung? Mana kita tempat bertolong? Tidak lain tidak bukan pada Allah. Tidak lain tidak bukan pada Muhammad SAW. Oleh karena itu, pendengar di mana pun berada, kita berbicara soal akhirat sangatlah dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, selagi umur panjang, bedsah, sehat badan, maka pergunakanlah diri kita ini untuk perbanyak amal ibadah. Tolonglah dirimu sebelum ajal tiba. Pendengar, yang kelima yang mesti dilalui adalah bernama hisab. Akan dihisab, akan dihitung nanti. Satu biji zarah pun tak bisa kita elakkan. Kebaikan dinampakkan dan keburukan juga akan dinampakkan. Pendengar, yang keenam, mizan, timbangan, amal. Akan ditimbang amal ibadah kita. Mana yang baik, mana yang buruk, akan ditimbang nanti. Di dunia ini, banyak timbangan, banyak pengadilan, tapi sulit keadilan. Tapi kalau di akhirat kelak nanti, pengadilan Allah yang paling adil. Tidak bisa kita mengelak. Oleh karena itu,

0: Mudah-mudahan amal ibadah kita lebih berat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketujuh adalah bernama sirat. Sirat itu artinya jalan. Jalan yang dilalui menuju syurga atau neraka. Maka tentang sirat ini, banyak ketika itu kaki-kaki mudah tergelincir. Tetapi ada orang yang memang kaki-kakinya ditetapkan oleh Allah tidak mudah tergelincir. Maka diungkap oleh dalam sebuah buku berjudul Merengkuh Keberkahan Ramadan, ditulis oleh Burhan Sadiq. Ada orang yang memang nanti di jembatan Shiratal Mustaqim kaki-kakinya tidak mudah tergelincir. Di antaranya itu orang-orang yang selalu memperbaiki diri, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki diri, menghitung-hitung diri. Bagaimana diri ini semakin baik, semakin banyak amal, semakin banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah setelah tujuh ini dilalui, barulah dua pilihan, syurga atau neraka. Mudah-mudahan jangan sampai kita transit ke neraka. Mudah-mudahan langsung masuk syurga. Kita masuk syurga bukanlah karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan amal kita, berapalah amal kita. Oleh karena itu, segala kesilapan dan dosa kita Allah ampuni. Maka kapan waktunya? Inilah kerajaan di dunia. Lau amil khatubul khataya hatta maltis sama sumana dimtum fataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepadaku, aku pasti menerima tobatmu. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya salah. Khairul khata tawabun. Sebaik-baik orang bersalah bertobat minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW, bila seorang yang diampuni dosanya oleh Allah, baik yang telah berlalu, yang sekarang, yang akan datang, tetapi ibadah beliau sampai bengkak kedua mata kaki beliau, saking lamanya sujud di tengah malam. Oleh karena itu, pendengar, selagi badan ini sehat, panjang umur, mari kita gunakan untuk selalu perbanyak amal ibadah. Perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Dia. Ramaikan majelis ilmu, ramaikan masjid, jangan jauh dari ulama. Perbaiki diri kita selalu, hari, minggu, bulan, tahun. Dengan bertambah tahun, bukannya bertambah umur, tapi sesungguhnya berkurang umur kita. Tidak ada kita yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah SWT. Untuk itu, tujuh tahapan ini mesti dilalui untuk menuju masuk syurga. Mudah-mudahan kita semua diberi jalan-jalan yang lurus oleh Allah. Jalan istiqomah iman dan Islam. Senantiasa menjalankan kekhalifahan kita di bumi ini, menjadi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Ya Ustaz, kita sudah punya penelpon di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang bertanya di line telepon dan juga WhatsApp, kita terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Marfaat wabarakatuh.
2: Iya.
3: Saya Bapak Rasino.
2: Baik, silakan Pak Rasino pertanyaannya. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
3: Ya, terkait topik kita nih, Pak Ustadz, ya. Ya, yang menarik sekali. Tujuh tahap menuju surga ya, Pak Ustadz. Ya. Dan kalau kita sebentar lalu baca surat Al-Mu'minun ayat 100 dan di hadapan mereka ada barzah ya, ada dinding sampai pada hari mereka dibangkitkan. Pertanyaan saya, maaf kalau di alam barzah itu, Pak Ustaz, sampai ke surga, apakah masing-masing manusia berbeda karena meninggalnya berbeda, artinya waktunya ya. Dan pada saat hari pembalasan mungkin bersama-sama. Mohon penjelasan Pak Ustaz, dari hari pembalasan ini Ada yang ke surga dan neraka mungkin begitu, Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Rasino di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu telepon dari Anda untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama Ustadz Satrio. 7 tahapan yang dilalui seorang hamba menuju surga. Ada juga WhatsApp dari Ibu Mia. Assalamualaikum Ustadz. Amalan apa yang paling membantu agar bisa istiqomah melewati setiap tahapan menuju surga tersebut? Ditunggu jawabannya. Terima kasih Kak Lisa dan Ustadz Satrio. Oke, yang lain silakan. Kalau belum kita jawab dulu dari Bapak Rasino. Iya, silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Kak Lisa. Terima kasih Pak Haji Rasino di Kijang, Kabupaten Bintan, dan juga Ibu
2: Mia.
0: Bu Mia. Baik, tajak dulu satu ya jawaban dari pertanyaan Pak Haji Rasino ya terkait hari pembalasan ya. Ya. Jadi yang jelas hari pembalasan sesuatu yang kita lewati nanti. Satu kebaikan, satu kesalahan itu pasti dinampakkan, kan begitu. Ya, uang hari pembalasan dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa istilah. Ada nama Yaumuddin, ya. Yaumuddin itu hari pembalasan. Malik Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Yaumul Hisab, nah, ini nama lain juga. Ya, hari perhitungan amal, ya. Al-Qur'an surat Sad juga menjelaskan ayat 16. Rabbana ajjalana fitana qabla yaumil hisab. Ya Tuhan kami, segerakanlah bagian kami sebelum hari perhitungan. Kemudian ada yaumul qiyah, yaumul qiyamah. Itu hari kiamat. Kemudian ada juga ya yaumul fasal, hari keputusan. Kemudian dalam konteks hari pembalasan ini ya, semua amal kan dinampakkan nanti ya. Dinampakkan kebaikan, kejelekan, dosa di situ. Nah, tapi semua yang dinampakkan itu, ya, ada memang yang kita dapatkan itu ya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kesalahan-kesalahan itu bisa terhapus karena kebaikan-kebaikan kita lakukan. Lau amil khatubul khatoy hatamat sama nusman adem tumpataballahu alaikum. Walaupun banyak dosa kita, walaupun penuh langit dengan dosa, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi tak sebanyak itulah. Tapi andaikan sebanyak itu dosa kita, kalau kita hidup di dunia ini, berbanyak untuk bertaubat, begitu ya. Berbanyak untuk beristighfar, maka kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu dapat digugurkan, dapat dihapuskan. Nah, itu mutlak itu. Itulah karena rahmat. Karena rahim, karena at-tawwab, karena maha penerimanya taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak ada yang tidak punya, yang tidak punya salah. Kita tidak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti punya salah. Khairul khata' tawwabun, sebaik orang bersalah bertaubat. Tapi kalau taubat ini tidak dilakukan, istighfar jarang begitu. Dosa banyak. Itulah tak dapat ampunan. Ya. Oleh karena itu, Pak Haji Rasino, yang jelas, yang mesti kita lalui nanti, itu namanya hari pembalasan. Akan dibalas nanti, akan dinampakkan kebaikan dosa kita. Tak bisa kita mengelak. Nah, tetapi yang dapat menolong kita adalah amal amal ibadah. Yakinlah, Allah Tuhan pengampun Rahman Rahim, bukan Tuhan pendendam. Oleh karena itu, selagi panjang umur badan sehat, maka gunakanlah untuk selalu perbanyak amal, perbanyak beristighfar, perbanyak bertobat, perbanyak minta ampun. Maka di tengah malam kita gunakan jam 2, jam 3, jam 4 sebelum subuh, minimal 5 kita kerjakan salat sunat. Pertama salat sunat wudu, yang kedua salat sunat taubat, yang ketiga salat sunat hajat, yang keempat salat sunat tahajud, yang kelima salat sunat witir. Maka wudunya dapat, taubatnya dapat, hajat dapat, tahajud dapat, witir pun dapat. Maka ini include semuanya nih. Dengan taubat diampuni dosa. Ya kan? Istighfar kita lakukan, dapat mengampuni dosa. Oleh karena itu, Pak Jirasino, yang dapat menggugurkan dosa-dosa adalah itu ketika hidup di dunia ini berbanyak untuk bertaubat. Maka insya Allah kesalahan-kesalahan akan terhapus nanti. Walaupun itu dinampakkan oleh Allah, karena tidak bisa mengelak kita. Berjizarah pun dinampakkan kebaikan dan nampak pula kan keburukan. Baik. Yang kedua dari Ibu Mia tadi ya, apa yang mesti kita lakukan Pak Ustaz agar kita bisa menjalani yang tujuh ini, tujuh tahapan ini.
2: Agar istiqomah nih Ustaz.
0: Agar istiqomah. Yang pertama, mesti kita ini istiqomah untuk kebaikan terlebih dahulu. Istiqomah itu ada artinya konsisten, kebaikan yang kita lakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Jangan angin-anginan. Kadang-kadang iman ini naik begitu kan, semangat untuk beristiqomah, untuk beribadah. Habis tu ketika melempem iman, dah sekali tiga bulan tak nampak-nampak lagi. Maka jaga iman ini yang penting hidayah. Hidayah itu paling mahal, hidayah itu paling berharga. Intan paling mahal, mutiara paling berharga. Nilai-nilai keimanan, nilai hidayah. Maka jaga istiqamah konsisten. Kalau Ibu Mia sudah biasa melakukan solat sunat tahajud, maka jaga itu setiap malam. Kalau sudah biasa bersedekah, jaga itu konsisten. Walaupun sedikit, walaupun 1,000 tapi setiap hari, daripada 1,000,000 sekali 5 tahun.
2: Iya sih.
0: Maka konsisten lebih baik. Maka kata Nabi, ibadah yang paling dicintai oleh Allah itulah sedikit tapi berkelanjutan. Nampak ada pertanyaan lagi tuh Pak.
2: Apa
0: tuh?
2: Kita angkat lagi satu telepon ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Iya Pak Ahmadi, silakan Pak Ahmadi.
4: Ya, singkat cepat padahal aja ya, insyaallah. Kita ini salat berjemaah nih Pak Ustaz. Terus di antara sub kita ada yang kosong. Yang kiri tenang rapat, kanan tenang rapat. Kalau kita celahkan dengan sebuah beg atau tas, ini kan penghalang. Tapi kalau anak kecil yang belum balik, macam mana Pak Ustaz? Adakah dia kan makhluk punya anak kita, saudara kita, cucu kita ya. Ada penghalang kan tidak ya insya Allah. Kemudian salah satu lagi pertanyaan ini dari warga juga menanya.
2: Mepet waktunya nih. Iya. Waktunya mepet.
4: Imam dan makmum, kesalahan imam, kesalahan imam, makmum boleh betul kamu tegur kan. Tapi kesalahan makmum tanggung jawab siapa? Okay. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, singkat adat Pak Ahmadi Kijang, sehat selalu Pak Ahmadi ya. Baik. Kalau persoalan sholat berjemaah, anak-anak bagusnya safnya di belakang. Kalau dia dirapatkan di dekat dengan saf orang-orang dewasa, karena dikhawatirkan mereka tuh belum balig. Yang kedua, mereka tuh belum dipotong senapannya lagi. Takut ketika dia kencing ya terselip di situ, nggak bersih, nggak suci. Jadi kalau misalkan ada anak-anak, taruh di baris yang nomor 2, khusus untuk anak-anak. Jaga nanti ada petugas namanya Sapam Syariah. Jaga di belakang supaya jangan ribut mereka. Itu lebih baik. Dikhawatirkan nanti kalau dirapatkan dengan orang-orang dewasa, terputus safnya karena mereka belum balik lagi. Yang kedua, kalau imam salah, ya bisa ditegur oleh makmum. Tapi kalau makmum salah, tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab makmum lah. Tak mungkin pula imam tanggung jawab. Iya kan?
2: Yeah.
0: Itu barangkali singkat padat insya Allah.
2: Oke, semoga jelas ya Pak Ahmadi ya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan mohon maaf yang tidak bisa bergabung di pagi hari ini ya. Mungkin di lain kesempatan Ustaz bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya pagi hari ini. 7 tahapan yang dilalui seorang hamba menuju surga. Semoga bisa kita lalui ya Ustadz ya.
0: Amin.
2: Kita tutup mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Menciptakan ruang digital yang aman dan positif adalah investasi jangka panjang masa depan anak bangsa. BP3MI ingatkan mahasiswa untuk mewaspadai modus penipuan tawaran kerja di luar negeri. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sehat secara mental dan sosial.
1: Pengamat sosial menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap dampak negatif platform digital yang semakin tidak terkendali bagi perkembangan anak dan remaja. Ia mendesak adanya sebuah regulasi yang tegas bukan hanya untuk membatasi akses, tetapi juga untuk menumbuhkan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda. Dorongan ini muncul dari keprihatinan atas maraknya konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, hingga risiko kecanduan yang membayangi pengguna di bawah umur. Pengamat sosial dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menyatakan bahwa pembatasan usia merupakan langkah awal yang krusial. Menurutnya, paparan konten kekerasan, pornografi, dan gaya hidup instan secara masif telah menggerus nilai-nilai dan mempengaruhi kesehatan mental anak-anak.
2: Sekarang media sosial itu sebuah keniscayaan, sangat sulit untuk dibatasi seperti itu. Cuman sekarang bagaimana kita bisa memberikan pemahaman untuk menggunakan media sosial itu secara positif. Itu yang saya pikir yang lebih penting daripada membatasi usia.
1: Rianto menyampaikan bahwa media sosial menciptakan standar realitas yang semu dan tidak realistis, memicu krisis kepercayaan diri, kecemasan, hingga depresi di kalangan remaja. Fenomena ini diperparah dengan algoritma platform yang sengaja dirancang untuk membuat pengguna ketagihan.
2: Bersinergi bagaimana memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang positif itu seperti apa. Seperti itu, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya orang tua seperti itu.
1: Rianto sepakat bahwa pembatasan usia pengguna media sosial adalah sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan di Indonesia. Namun langkah ini harus diiringi dengan upaya komprehensif yang melibatkan pemerintah, platform digital, dan yang terpenting adalah keluarga. Menciptakan ruang digital yang aman dan positif bagi anak-anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa yang lebih sehat secara mental dan sosial. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepulauan Riau, Harken, mengingatkan bahaya pengaruh negatif media sosial dan judi online yang dapat mengancam masa depan generasi muda sebagai penopang bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
3: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri, Harken, memperingatkan bahaya laten pengaruh negatif media sosial dan judi online terhadap generasi muda yang merupakan tulang punggung bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Dirinya menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi seharusnya menjadi alat pendorong produktivitas, bukan justru menjadi jebakan yang menjerumuskan anak-anak muda ke arah destruktif. Media sosial yang tidak dikendalikan dan maraknya judi online saat ini mengancam masa depan generasi muda. Menurut Harken, generasi muda Indonesia saat ini memiliki potensi besar dalam membangun bangsa. Namun potensi itu bisa hilang jika terus diracuni oleh konten-konten negatif di media sosial dan praktik judi online yang kian marak. Untuk itu, FTBM Kepri terus mendorong peningkatan budaya literasi melalui taman-taman bacaan masyarakat di berbagai daerah. Literasi digital harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu memilah informasi dan bersikap bijak dalam menggunakan teknologi.
4: Begitu juga tentang literasi digital, kita kan membatasi dalam penggunaan media sosial hari ini. Jangan sampai bonus demografi yang hari ini Gen Z, Gen Alpha menjadi tulang punggung kita untuk Indonesia Emas. Nah, tapi hari ini yang terpapar itu apa? Usia anak 11 sampai 16 tahun itu terpapar judi online. Mohon maaf, mereka masuk ke ruang-ruang privat anak kita. Nah, ini bahaya, makanya perlulah pengawasan. Perlu sekali kita ajak diskusi anak kita.
3: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kepri Harken juga meminta pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena masalah ini sudah menjadi darurat sosial, penanganannya pun harus menyeluruh dan sistematis. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Pandu Agnianto bersama pengamat birokrasi dan governansi publik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Henry Sanopaka, tentang dampak ITE bagi masyarakat.
5: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama pengamat birokrasi dan governansi publik Stisipol Raja Haji Pisabilillah, Bapak Henry Sanopaka, membahas tentang dampak Undang-Undang ITE bagi masyarakat Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi Pak Henry.
6: Selamat pagi Mas Pandu. Ya.
5: Baik Pak Henry, di era transparansi saat ini nih Pak, media sosial kan menjadi saluran paling cepat nih bagi warga Tanjung Pinang untuk menyampaikan aduan atau kritik pelayanan publik nih. Nah, bagaimana nih Bapak melihat efektivitas media sosial sebagai kanal publik komplain dibandingkan saluran resmi pemerintah?
6: Ya, kita bisa lihat bersama ya bahwa media sosial ini menjadi salah satu saluran ya yang paling memang mempermudah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi, keluhan-keluhan ataupun tuntutan-tuntutan kepada pemerintah khususnya ya, ataupun kritik sosial ya. Mengingat ketersediaannya itu ya dengan mudah gitu ya, mudah diakses, tidak terlalu formal dan kapan saja ya bisa dilakukan 24 jam. Berbeda kan dengan saluran-saluran pengaduan yang dibuat oleh pemerintah ataupun birokrasi ya, yang cenderung mungkin ada waktu kemudian respon yang sangat lambat gitu ya. Nah, sehingga sekarang kita sering mendengar istilahnya bahwa no viral, no ini kan, no justice gitu ya. Nah, jadi orang lebih percaya sekarang menggunakan media sosial dibandingkan menggunakan saluran-saluran yang disediakan oleh pemerintah. Nah, karena tadi terlalu formal gitu ya. Nah, sedangkan medsos lebih mudah, lebih cepat, waktunya 24 jam, dan tidak mesti harus menggunakan bahasa-bahasa formal, namun bisa direspon lebih cepat gitu. Dan kadang-kadang pemerintah lebih banyak mempertimbangkan respon yang dilakukan di medsos. Ya, dari sisi viewer, dari sisi komen, dan sebagainya. Justru itu jadi pertimbangan untuk bagaimana efektivitas dalam melihat kritik ataupun masukan dari masyarakat atau publik.
5: Baik Pak Henry, kan kita nih kan ada sekarang ini sudah ada Undang-Undang ITE ini. Macam mana sih Pak? Masyarakat ini bisa membedakan nih aduan yang enggak mencemarkan nama baik itu atau ya, yang dilindungi lah haknya gitu Pak.
6: Ya, sebenarnya yang paling penting adalah meskipun kita bermedia sosial itu sangat mudah diakses gitu ya, semua kalangan bisa masuk ke dalamnya, namun kita sekali lagi harus mengingat jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia ya, yang apalagi kita Kepulauan Riau lebih identik dengan masyarakat Melayu. Tentu kita harus menunjukkan juga jati diri kita. Kita punya karakter. Kritik silakan. Kritik yang pedas juga silakan. Tapi tentu harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, yang baik, yang rapi, gitu ya. Itu mungkin akan lebih menunjukkan identitas kita. Bahkan kalau kita kembali lagi kepada kultur kita ya, masyarakat kita menyampaikan kritik bisa dengan pantun, bisa dengan syair, ya kan kalau zaman dulu gitu ya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya. Tapi itu pedas gitu, bisa mengena itu. Bahkan kalau kita mau mengingat kembali pepatah ya yang disampaikan, Raja Alim Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah. Nah, kan kita memang dianjurkan untuk mengkritik atau menyanggah jika memang pemimpin ataupun pemerintah itu keluar daripada yang seharusya dibolehkan untuk melakukan itu. Tapi ya tadi, sekali lagi kita punya kultur, punya karakter sebagai orang Melayu, tentu mengkritiknya itu dengan cara-cara yang lebih santun lah gitu. Walaupun orang bilang, wah kalau namanya kritik tidak bisa santun gitu. Tapi tetap orang Melayu dari dulu kan punya kultur yang baik, makanya tumbuhlah pantun, tumbuhlah syair, tumbuhlah tujuh ajar Melayu, kan gitu ya.
5: Kita sering nih Pak, nengok respon instansi itu terkait kritik itu tuh ngancamnya pakai Undang-Undang ITE itu Pak. Nah itu apakah maraknya penggunaan Undang-Undang ITE ini oleh pihak birokrasi justru menandakan belum siapnya tata kelola pemerintah kita nih Pak, dalam menerima pengawasan langsung dari masyarakat ini Pak. Gimana tanggapan Bapak?
6: Sebenarnya kalau kita memahami apa yang diinginkan dari Undang-Undang ITE adalah undang-undang untuk bagaimana melindungi warga negara. Ketika bicara undang-undang itu kan tentang informasi transaksi elektronik. Gitu ya, dari judulnya sudah jelas, informasi transaksi elektronik. Maksudnya apa? Melindungi warga negara supaya jangan sampai terkena dampak kriminal ya, ataupun tindakan-tindakan kejahatan dari sisi transaksi elektronik. Nah, tapi kan kita sekarang lebih mengemuka bahwa ITE itu bicara tentang ketika ada satu pihak yang tidak senang dengan pernyataan seseorang melalui media sosial. Nah, ini kan sebenarnya jadi pasal karet kalau zaman dulu ya, istilahnya gitu. Nah, tapi tadi, kalau kita menggunakan cara-cara yang lebih baik, misalnya tadi mengkritik dengan pantun, mengkritik dengan sindiran-sindiran halus, dan sebagainya, saya pikir pasal-pasal itu tidak bisa lah menjerat ya warga negara ketika memberikan kritik yang membangun. Tapi kalau caci maki, hujatan, lalu kemudian membuli dan sebagainya, tentu saya pikir itu ya memang tidak dibenarkan kan. Siapapun itu, bahkan agama pun dilarang kita melakukan itu gitu kan. Jangan kan undang-undang gitu ya. Jadi saya pikir dari kita lah warga negara yang juga bijak menggunakan saluran-saluran untuk bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, termasuk mengkritik dan sebagainya menggunakan media sosial, ya tentu dengan cara-cara yang lebih baik lah tentunya. Jadi tidak ada undang-undang ITE pun harusnya kita juga bisa bersikap yang baik dan bijak menggunakan media sosial.
5: Apa ya. Saran Bapak nih bagi Pemda atau Pemprov nih Pak, dan masyarakat Kota Tanjung Pinang juga nih, agar ruang digital ini bisa ya. Menjadi sarana perbaikan pelayanan publik nih yang sehat tanpa dibayangi rasa takut terkait ya. Undang-undang ITE ini.
6: Ya, salah satu prinsip reformasi birokrasi kan adalah transparansi gitu ya. Jadi tentunya pemerintah juga harus transparan, terbuka, menerima masukan, kritikan dengan berbagai media saluran gitu. Dan tentunya saluran yang dimiliki atau akun yang dimiliki oleh pemerintah secara resmi itu juga harus aktif gitu kan. Konsekuensi bahwa akun-akun itu harus bisa aktif 24 jam karena hari ini media sosial atau media online ini kan semuanya 24 jam kan. Nah, jadi ya pemerintah juga mau tidak mau harus menyesuaikan. Jadi tidak ada istilah jam kantor, jam office atau sebagainya gitu ya. Saya pikir pemerintah harus juga bisa memanfaatkan media-media sosial ini yang memang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dan jadikan itu sebagai masukan yang membangun yang kemudian bisa lebih cepat mengambil keputusan ataupun kebijakan bagi kepentingan masyarakat tentunya.
5: Terima kasih Pak Hendri.
6: Ya, sama-sama Mas Andu.
5: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lalu bagaimana pula tanggapan dan harapan masyarakat agar tidak terjerat UU ITE saat menggunakan media sosial?
7: Nama saya Rere. Menurut saya, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum mengunggah atau membagikan informasi, pastikan dulu kebenarannya. Hindari menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau penghinaan terhadap orang lain. Serta selalu berpikir sebelum berkomentar agar tidak melanggar aturan yang berlaku.
8: Nama saya Andika. Masyarakat perlu lebih memahami aturan dalam menggunakan media sosial sehingga tahu mana konten yang boleh dibagikan dan mana yang bisa menimbulkan masalah hukum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, BP3MI mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk mewaspadai modus penipuan tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.
9: Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk mewaspadai modus penipuan ke luar negeri yang berkedok perjalanan wisata. Dirinya menjelaskan, masyarakat perlu memahami perbedaan antara bepergian dengan pariwisata dan bekerja di luar negeri. Bagi yang ingin bekerja di luar negeri, seluruh persyaratan kompetensi serta proses keberangkatan harus dipenuhi secara legal dan sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan temuan petugas BP3MI di sejumlah pintu keberangkatan internasional, banyak calon pekerja migran mengaku hendak berlibur, padahal tujuan sebenarnya adalah bekerja secara ilegal di luar negeri. Salah satu modus yang sering digunakan adalah perjalanan wisata ke Malaysia, kemudian dilanjutkan melalui perjalanan darat menuju Thailand, sebelum dibawa ke negara lain seperti Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Di negara tujuan tersebut, para korban kerap dipaksa bekerja sebagai operator judi online maupun pelaku penipuan daring scammer.
10: Ngakunya mau traveling, terus mereka mau bekerja. Bahkan orang yang sudah dideportasi ke Indonesia pun, seolah-olah dia mau traveling. Ini modus-modus yang digunakan. Jalan-jalan dari Malaysia, dari Batam ke Malaysia, Malaysia jalan darat sampai ke batasan Thailand. Di Thailand, menggunakan perjalanan darat, masuklah ke Myanmar, masuklah ke Vietnam. Ini yang harus ada itu rasa hati-hati.
9: Kombes Pol Imam menambahkan, hingga tahun 2025, BP3MI Kepri menerima setidaknya 13 pengaduan terkait kasus serupa yang telah ditindaklanjuti bersama pemerintah. Ia mengingatkan bahwa penanganan terhadap warga negara Indonesia yang terlibat sebagai operator judi online dan scammer kini berbeda karena di sejumlah kasus mereka diproses sebagai pelaku, sehingga masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan iming-imingan gaji besar di luar negeri. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pegiat lingkungan dan ekowisata di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, menerima penghargaan Mangrove Heroes 2026 dari Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia.
11: Sebanyak 3 perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, berhasil meraih penghargaan Mangrove Heroes yang diberikan oleh Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, Yakopi, sempena Hari Mangrove 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi mereka dalam menjaga serta melestarikan ekosistem mangrove di wilayah pesisir dari berbagai kategori. Dari total 12 penerima penghargaan tingkat nasional, 3 diantaranya berasal dari Kepri, antara lain Pemerintah Desa Sawang Laut, Kabupaten Karimun, untuk kategori Tata Kelola dan Pemerintahan Desa Kelompok Restorasi Mangrove dari Kabupaten Lingga, serta Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengundang dari Kabupaten Bintan. Salah satu penerima Mangrove Heroes Award 2026, Iwan Winardo, juga selaku pegiat lingkungan dan ekowisata di Kabupaten Bintan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus amanah dalam rangka untuk terus menjaga komitmen pelestarian mangrove yang telah dijalankan bersama masyarakat selama hampir satu dekade.
12: Penghargaan dari Yakopi ini tentunya ada dua yang kita rasakan. Yang pertama itu adalah mengapresiasi, bangga, senang ya. Artinya ini jadi suatu motivasi dan dorongan semangat untuk terus berkembang, tumbuh, dan maju bermanfaat untuk pesisir. Di sisi lain juga ya ini merupakan tanggung jawab moral gitu. Artinya kita bagaimana amanah ini bisa kita jalankan dengan baik, terus konsistensi dan komitmennya itu juga ya terus dijaga dan dirawat.
11: Menurut pegiat lingkungan dan ekowisata di Kabupaten Bintan, Iwan Winarto, kemitraan dengan Yakopi telah berlangsung selama sekitar 3 tahun dan memberikan dukungan dalam berbagai program konservasi serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui penghargaan tersebut tentunya sangat disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus melestarikan mangrove di pesisir Desa Pengundang dan Kabupaten Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak.
13: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Indri Zamar mengatakan, dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
14: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, persatuan pendidikan, orang tua, masyarakat dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang.
13: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
15: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
13: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Fidawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menciptakan ruang digital yang aman dan positif adalah investasi jangka panjang masa depan anak bangsa. BP3MI ingatkan mahasiswa untuk mewaspadai modus penipuan tawaran kerja di luar negeri. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan seperti biasa pendengar, kami akan sampaikan untuk Anda perakiraan cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan di line telepon saat ini ada Mas Robi. Halo, selamat pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kaliza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Semangat ya.
1: Semangat ya. Waduh, cuacanya enak ya Mas ya, berapa hari ini tidak panas, tidak hujan. Tapi semalam hujan lumayan ya, bikin dingin banget ya.
2: Benar sih.
1: Lumayan ya. Oke, hari ini bagaimana nih Mas? Apakah masih ada potensi hujan atau ada informasi penting yang ingin disampaikan? Silakan Mas Robi sampaikan informasinya.
2: Oke, baik Kak Liza, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi kami menyapa untuk para pendengar setia dari Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan seperti biasa pada pagi ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca hari ini di pagi hari secara umum cerah hingga berawan. Kemudian di siang hari, terutama di wilayah pesisir memang secara berawan, potensi pulang atau turunnya hujan untuk ini masih ada dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya masih juga lokal atau tidak merata dan dapat disertai dengan kilat atau petir. Untuk itu diharapkan untuk masyarakat waspada serta berhati-hati. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Sementara itu suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Kaliza, terima kasih cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Robi. Jadi ngopinya nih, kapan nih? Di belakang ya. Oke Mas Robi, terima kasih informasinya. Selamat pagi.
2: Baik Kaliza, terima kasih kembali. Selamat pagi Kak.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jerox ceria pendengar, semoga Anda juga ceria ya menjalani hari ini di awal pekan tapi di akhir bulan. Di luar sana sudah ramai sekali pendengar seperti biasa ya, yang sekolah, yang kerja, kalau kuliah masih libur ya. Pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda, nanti jam 8 kita akan dengarkan dialog Tanjung Pinang pagi. Topiknya adalah aman bermedia sosial, jangan sampai terjerat UU ITE. Aman bermedia sosial, jangan sampai terjerat UU ITE. Akan hadir dua narasumber kita, yaitu ada Teguh Susanto ST, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang. Ada juga Muhammad Rizky Romdoni Skom MT, pengamat IT dari STTI Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda sebelumnya, nanti setelah warta berita, terkait dengan aman bermedia sosial, jangan sampai terjerat undang-undang ITE ya. Namun sekarang jelang ke pukul 7, seperti biasa kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Jandrani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino, silakan Bapak.
1: Di Bijang, ya.
0: Iya, Bapak.
1: Ya, apa kabar?
0: Sehat, Bapak. Alhamdulillah, Bapak juga sehat ya.
1: Ya, sehat yang penting ya.
0: Amin.
1: Kalau kita dapat media sosial ya, supaya sehat ya, dan juga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, pagi ini informasi dulu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau hari ini tanggal 27 Juli 2026 kami dari Pintanusnya di Kutan Timur menyampaikan informasi ya, terutama pertama cuaca ya di Pintan Timur cerah berawan. Tapi memang terkadang seperti kemarin-kemarin itu cerah atau tak lama itu hujan ya. Dan alhamdulillah sambil lancar, saya doakan kepada para pengendara baik yang dari Tanjung Pinang ke Bintan atau para ASN ya, kemudian anak sekolah dan juga para pengendara pekerja tetap berhati-hati.

0: di pasar paling motor, beberapa komunitas jenis-jenis ikan, ya harganya ikan selar ya dijual 35.000, yang kurang lebih segar yang 40.000 agak segar. Kemudian ikan kaci 20.000 per kilo, dan ikan tongkol dijual 20 sampai 25.000 per kilo, sedangkan sotong 60 sampai 75.000 per kilo. Kalau udang itu dijual 90 sampai 100.000, sedangkan ikan selikur 30.000 per kilo, dan ikan karang 25.000 sampai 30.000 per kilo. Sedangkan harga daging segar tidak ada ya yang dijual ya. Ini daging beku sekitar 140.000, dan ayam sekitar 40.000 sampai 53.000 per kilo. Itu ayam yang jenis yang kecil yang lebih mahal.
1: Oke.
0: Itulah beberapa komoditi harga pasar di Kijang, jadi paling motor.
1: Baik.
0: Witan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Liza Andriani.
1: Pagi, Pak Umar. Silakan
2: sehat,
1: Bapak.
2: Liza Andriani.
1: Alhamdulillah Bapak juga sehat ya.
2: Amin ya robbal alamin. Dari tadi berjawab-jawab ya.
1: Oke, silakan Bapak. Apa yang mau sampaikan?
2: Bapak menyampaikan masalah RRI Pro 3. Biasanya kan Pro 3 dapat. Ini Pro 3 tak ada.
1: Sejak kapan Bapak?
2: Sudah lama, ada satu minggu nih.
1: Seminggu ya?
2: Iya, seminggu. Okay. Sejak habis bola ini.
1: Oh iya.
2: Nah, langsung hilang. Soalnya begini, Lija. Kadang-kadang orang Pro 3 itu kan, yang tua-tua ini kan tak paham main HP Android. Biasanya beliau mendengarkan Pro 3. Kok kenapa ya Pak Umar ya Pro 3 tak mau udara lagi ya? Katanya pakai aplikasi. Karena kami tak ada peta apa yang main HP.
1: Okay.
2: Aplikasi katanya. Kami pandainya manual. Jadi kepada pihak RRI tolonglah dihidupkan lagi Pro 3 ya. Kalau masalah ikan, masalah sayur tuh kalau di Pinang dengan Kijang itu beda Pak Lusino. Ya, kalau di Batu Sembilan pun beda, di Pasar Wan Perak pun beda. Jadi kita tidak bisa menanggapi yang apa gitu ya. Kalau di Kijang 30.000, di sini 45.000, akan beda 15.000 kan. Jadi ya kita maklum-maklum aja lah. Di Pak Omar menyoroti tentang RRI aja Riza ya.
1: Baik, sudah sampaikan.
2: Harga barang. Ya itu Riza, karena begini.
1: Ya.
2: HP Android itu tak pandai, banyak yang tidak pandai mainnya. Macam muda aja enggak tahu ya.
1: Baik, Bapak.
2: Oke,
1: kami sampaikan.
2: Ya,
1: Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar ya. Di belakang Pak Umar, halo selamat pagi.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waduh, lemah betul. Silakan Pak Maman.
3: Ya. Apa namanya? Lupa lagi.
1: Ah kan, itulah gara-gara Liza nih.
3: Saya tadi baca di artikel.
1: Oh ya.
3: Ada pemerintah kita itu berhutang, kemudian outputnya itu untuk sesuatu yang tidak produktif. Ya kan, lalu yang bayar utang siapa? Kita kan yang bayar kan. Cobalah berutang itu belikan minyak, ya kan. Nanti masyarakat beli dengan harga ini kan ada pajaknya sudah itu minimal, walaupun tidak belum bisa mengembalikan utang secara keseluruhan, ada sesuatu yang sudah masuk ke kas daerah. Itu harapan kita, ya kan. Ya, pikirkanlah rakyat-rakyat yang di bawah ini, harga-harga udah seperti itu, pemerintah kita malah berhutang, ya kan? Sementara hasil yang akan dibayarkan untuk utang itu tidak jelas dari mana, ya kan? Itu kan harusnya dipikirkan oleh para pemangku kepentingan kita. Harusnya mereka yang berinovasi bagaimana anggaran daerah itu supaya yang defisit itu bisa muncul lagi. Ini kita disuruh mikir, kita juga yang disuruh bayar hutangnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Maman ya di Insinyur Sutami. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa Andriani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdul Qadir.

0: Silakan Bapak.
1: Salam sehat selalu Mbak Iza. Selamat bertugas di awal pekan ini Mbak Iza. Tetap semangat ya.
0: Siap, pola akhir bulan.
1: Kadang mendung, kadang cerah ya. Apalagi akhir bulan ya.
0: Iya. Apa yang mau sampaikan Bapak, silakan.
1: Terima kasih Mbak Iza. Kita kurang lebih 5 hari lagi sudah masuk bulan Agustus Mbak Iza ya. Sudah tidak lama lagi kita akan sampai kepada detik-detik proklamasi hari kemerdekaan kita yang ke-81 Mbak Iza ya. Namun kita lihat juga di sepanjang jalan kota Tanjung Pinang ini banyak masyarakat kita bergotong royong. Apakah akan datangnya sampai bulan Agustus merayakan hari kemerdekaan kita, apakah itu memang ada instruksi untuk bersih-bersih dalam rangka menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-81. Alhamdulillah kita semalam di kilometer 6 jalan RE Merasa Dinata sudah mengadakan goro ya Mbak Iza ya.
0: Gotong
1: royong, instruksi dari kelurahan, tentunya hal-hal yang sangat positif untuk kita semua Mbak Iza ya. Kota kita ini bersih ya, apalagi ini kita ketahui ini musim hujan Mbak Iza. Musim hujan mungkin ada pari-pari yang tergenang air, itu akan menyebabkan nyamuk Aedes ya, ataupun nyamuk demam malaria Mbak Iza ya. Untuk kebersihan itu seharusnya tidak menunggu lagi, karena kan sehat itu sangat baik ya Mbak Iza ya, bersih itu sangat baik ya. Itu aja Mbak Iza harapan baik. Saya semoga harapan kita kota Tanjung Pinang yang selalu bersih.
0: Amin.
1: Semangat bersih ya Mbak Iza.
0: Iya Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6.
2: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
3: Boleh Mbak.
2: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
3: Baik, Mbak.
2: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
3: Oke, Mbak.
2: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan. Kan karbo. Udah Pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
3: Baik Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
2: Enggak lah Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
3: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
2: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
3: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak bangun tidur HP. Mau tidur HP. Foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
0: Halo, selamat pagi.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lida.
0: Waalaikumsalam. Pagi Pak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
4: Terima kasih informasi pagi hari ini menyangkut informasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya.
0: Agak putus-putus Bapak, mohon maaf.
4: Ya.
0: Agak putus-putus suaranya, kurang jelas.
4: Ya, ada kipas angin.
0: Oh iya, agak jauh dulu Bapak.
4: Ya, ini gimana?
0: Oke.
4: Jadi, peminjaman itu ada peminjaman pemerintah dan peminjaman publik. Nah, di dalam aturan peminjaman itu kan antara debitur dan kreditur. Jadi, kalau bisa peminjaman-peminjaman ini kebijakannya jangan merugikan peminjam gitu kan. Salah satunya bunga tinggi dan asuransinya itu Mbak Iza. Nah, yang namanya meminjam ini kan berarti baik pemerintah atau publik itu dia punya kebutuhan-kebutuhan. Baik kebutuhan pribadi atau kebutuhan usaha. Nah, kadangkala kebijakan itu tidak berpihak kepada peminjam. Malah bukan menolong tapi memberatkan. Seperti asuransinya terlalu besar, bunganya pun terlalu besar. Nah itu kan kebijakan, ini harusnya menjadi perhatian. Karena pada saat ekonomi masyarakat kita sekarang ini lagi tidak baik-baik saja, itu banyak baik pemerintah atau masyarakat tuh meminjam. sehingga kadang-kadang sulit untuk membayarnya karena terbeban bunga dan sebagainya.
0: Yeah.
4: Nah, jadi salah satu kebijakan yang telah diambil oleh gubernur kita itu kan dengan Bank Riau peminjaman tanpa bunga. Itu kan kebijakan yang bagus, salah satu dari pembenahan yang banyak yang belum dibenahi gitu. Yang pernah dilakukan oleh gubernur kita dengan Bank Riau itu kan tanpa bunga itu membantu, hanya tidak semuanya yang bisa terbantu karena keterbatasan dana. Nah, kalau ini dilakukan, saya kira ini tidak merugikan juga kepada bank tersebut, karena bank itu pun banyak untungnya dengan nasabah-nasabahnya itu tadi kan. Jadi alangkah baiknya keuntungan itu diberbagi kepada rakyat-rakyat yang membutuhkannya.
0: Okay.
4: Jadi untuk perbankan, BI dan sebagainya, bidang ekonomi ya, terutama baik provinsi, harus membicarakan ini tadi dan dengan DPR. Jangan sampai memberatkan para peminjam itu tadi. Contohlah kebijakan yang diambil gubernur kita itu, pinjaman tanpa bunga, itu bagus sekali tuh Mbak.
0: Okay.
4: Nah ini harus dikembangkan, tapi sekarang tenggelam lagi kan. Harusnya ini continue. Continue terus itu. Itu sangat bagus sekali.
0: Baik.
4: Itu membantu pemerintah terutama untuk menggerakkan para pelaku-pelaku UMKM itu tadi Mbak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bapak Sony yang ada di Seijang. Di belakang Pak Sony masih kami nantikan informasi dari Anda di pagi hari ini jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk opini nanti setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Wah, sudah kelihatan ya matahari ya pagi hari ini ya, setelah tadi ketutup embun, ketutup awan ya pendengar ya. Pagi hari ini sudah kelihatan mataharinya, mungkin bisa berjemur sebentar sebelum memulai aktivitas biar lebih segar ya. Barangkali ada yang punya informasi silakan, masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp di pagi hari ini. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung bersama kami. Buat yang belum pernah silakan ya. Kami membuka kesempatan lebar-lebar untuk Anda siapapun itu untuk bergabung baik di pagi hari ini memberikan informasi atau juga nanti di opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oh ya, buat Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta, tadi sudah kami konfirmasikan ke Ketua TMB ya terkait dengan Pro 3 yang tidak mengudara. Ya, jadi memang benar Bapak, Pro 3 sedang off atau tidak mengudara belakangan ini karena pemancar yang sedang bermasalah ya. Dan kabarnya butuh waktu yang agak lumayan lama. Jadi ya, mohon maaf sekali tidak bisa didengarkan di frekuensi ya atau di siaran terestrial, hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id saja ya, di streaming saja. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi Bu Erna, silakan Ibu.
5: Liza.
0: Saya. Ya Bu, silakan.
5: Ya. Bu Erna ingin memberitahukan kepada ibu-ibu rumah tangga lah ya, khususnya ibu-ibu yang selalu di rumah atau nenek-nenek kita yang ada di rumah, agar berhati-hati dalam menerima tamu. Karena sekarang ini kan kehidupan susah sekali. Ekonomi kita ini sedang dalam keadaan bagaimana ya? Lagi dalam keadaan melorot atau dalam keadaan memang lagi minus bagaimana gitu. Kejahatan-kejahatan itu banyak sekali yang berkeliaran, ada yang berupa hadiah misalnya, ada berupa perbaikan-perbaikan apa yang ada di rumah. Jadi kemarin itu kan Ibu Ren udah pernah cerita juga mengenai dua orang satu orang laki-laki dan satu orang perempuan datang ke rumah ingin memeriksa tabung gas. Jadi Bu Erna, karena kemarin sudah ada kejadian ya, ingat lagi kan. Oh, jadi Bu, kami dari Batu 10 dari kantor ingin memeriksa tabung gas, apakah tabung gas itu sudah aman atau belum gitu kan. Hmm. Jadi kami ingin memeriksa katanya. Jadi saya bilang, aduh maaf ya mas, saya kayaknya nggak perlulah diperiksa lagi. Karena di daerah kami ini 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada tim khusus yang memeriksa. Saya bilang memang terpaksa, ini bohong juga lah kan. Yeah. Tak apa-apa lah bu, katanya kami hanya memeriksa kenyamanannya aja, aman atau tidak. Karena kemarin di Batu 10 sudah ada kebakaran, ledakan tabung gas itu. Makanya kami dari kantor turun, katanya seperti itu. Tapi saya ini tak yakin nih orang ini, pasti ada apa-apanya gitu kan. Jadi saya nolak juga Liza. Akhirnya dia agak marah sama saya. Ibu nih, saya datang untuk mengamankan tabung gas saja, kok nggak boleh diperiksa gitu. Okay. Ya maaf aja mas, saya sudah nyaman lah kayaknya, saya bilang gitu. Akhirnya dia, oh iyalah kata dia, mohon maaf ya mas, saya bukan apa-apa, saya bilang gitu. Okay. Akhirnya dia keluar dari rumah saya kan. Yeah. Nah jadi kepada ibu-ibu yang ada di rumah, hati-hati, pintu jangan selalu terbuka karena tamu yang tidak kita harapkan akan hadir di rumah kita. Jadi kemudian kalau ada yang bertamu pun kita harus pandai apa benar orang ini, apa betul atau bagaimana ya. Karena banyaknya penipuan saat ini Liza. Hanya itu aja Liza.
0: Mudah-mudahan
5: ibu-ibu yang ada di rumah mendengarkan. Nah, semoga kita terjauh dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Terima kasih Liza.
0: Sama-sama Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Ibu Erna yang ada di kilometer 5 ya. Dan di belakang Bu Erna masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda. Masih ada sedikit waktu sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sedangkan nanti di opini ya terkait dengan media sosial dan undang-undang ITE ya pendengar. Halo selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marlis.
6: Terima kasih alokasi waktu buat saya dalam waktu yang singkat ini menjelang kegiatan kita lainnya. Apa yang dibilang Ibu Erna itu tadi itu betul, harus berhati-hati, jangan termakan dengan diplomasi, bujuk rayu, banyak apa janji-janji yang palsu. Lebih demikian juga di HP. Harus sekian-sekian macam-macam model kita, tapi tak tambah pulsa pun tiap hari itu aja yang dibuatkan. Mungkin yang di Jakarta tidak ada kerja lagi, mungkin orang-orang yang biasa memen tanpa keringat dapat uang kan. Saya mengharapkan supaya sekali-sekali lagi tukang parkir itu betul-betul lah diinjeksi oleh pihak perhubungan kota Minang. Kalau perlu pasang CCTV numpang sama tempat toko-toko yang buka toko untuk keamanan dia juga. Pasang CCTV satu sebagai contohnya, melihat realnya dikoyak atau tidaknya, biar tempat-tempat lain itu juga menjadi contoh untuk di dekat pasar baru itu. Kita harapkan ini benar-benar all out lah. Jangan kadang-kadang dipegang, orang tak minta, minta tak minta dikasih, itu bukti realnya untuk menyumbang PAD Kota Minang. Kemudian yang terakhir, ada di Lembah Purnama dekat laundry untuk sebagai bahan percontohan. Mungkin tempatnya juga ada. Orang bilang cabai dari Jogja. Ternyata saya lihat dekat laundry di tempat Lembah Purnama itu digantung pot itu buah. Apa ini? Berbuah cabainya, lebat lagi. Ini sebagai motivasi bagi ibu-ibu rumah tangga semuanya. Kenapa cabai pot ini digantung taruh tanah, kok bisa tumbuh dan subur, kemudian banyak buahnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, damai-damai saja pasca pemilihan RT sekota Tanjung Pinang. Semoga versi ini RT dikurangi jumlahnya, RW juga semakin menambah, kinerjanya semakin baik.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis yang ada di Lembah Purnama. Baik pendengar di mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan nanti kami undang Anda untuk menyampaikan opini Anda ya pendengar, setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sekarang kita akan ikuti dulu Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.